0: Jenderal Hasan Daud Kabronkayan mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
3: Selanjutnya, bahwa visi-misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut. Sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
2: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabronkayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabronkayan mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Litaqwiyat al-alaqa kull al-alaqat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur, serta sektor peternakan yang cukup besar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip Kelurahan Peleburan Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau pengen berwisata, kita ada base-nya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara, Kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trophy FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa kita lihat, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Sampai ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Nyarabu Liti Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
5: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
6: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
5: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
7: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
8: Yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
7: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
8: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
7: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
8: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini.
7: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
8: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
7: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
8: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
7: Iya, Tin, setuju banget.
8: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak dan kita tiba di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Di mana saat ini pendengar kabut asap memang semakin tebal ya, apalagi kemarin. Dan ini ternyata bukan hanya berdampak pada aktivitas masyarakat saja, tapi juga menghambat upaya pemadaman karhutla via udara. Di mana Sabtu kemarin pendengar 9 helikopter waterbombing terpaksa tidak beroperasi karena jarak pandang ini hanya sekitar 200-500 meter. Sementara itu, untuk operasi modifikasi cuaca juga harus dibatalkan. Nah, pendengar, kondisi ini juga menunjukkan bahwa memang penanganan karhutla ini tidak bisa hanya mengandalkan satu cara. Ketika operasi udara terkendala cuaca dan jarak pandang, maka pencegahan di darat ini tentunya semakin penting ya, pendengar. Nah, kalau menurut Anda sendiri, upaya seperti apa lagi sih pendengar yang sebenarnya harus dilakukan? Silakan pendengar Anda sampaikan komentar dan opini Anda ke WhatsApp kami 0811 570 1042.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Sebuah lagu pendengar dari Project Bob, Goyang Duyu, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda, di mana kondisi kualitas udara yang kurang baik di kota Pontianak ini, pendengar, mendorong sejumlah organisasi dan lembaga keagamaan juga untuk ikut bergerak ya membantu masyarakat. Di mana PIKI Kota Pontianak, GAMKI, GMKI dan Perkantas ini melakukan kolaborasi pembagian masker gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini pendengar dipusatkan di kawasan Bundaran Universitas Tanjungpura atau UNTAN pada Sabtu kemarin. Ketua DPC PIKI Kota Pontianak, Ahmad Tanjaya mengatakan, pembagian masker ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat, khususnya mereka yang masih harus beraktivitas di luar rumah. Kegiatan tersebut juga menjadi aksi kedua yang dilakukan melalui kolaborasi sejumlah organisasi. Sementara itu pendengar, masker yang dibagikan juga ini merupakan bantuan dari DPC PGI Kota Pontianak. Dan aksi serupa juga masih mungkin untuk dilakukan kembali menyesuaikan kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Pontianak. Masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah juga diimbau untuk terus menggunakan masker dan tetap menjaga kondisi kesehatan. Karena pendengar, menjaga kesehatan di tengah kualitas udara yang kurang baik ini tentunya jadi tanggung jawab kita bersama.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Masih bersama kami pendengar di Pro1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi kali ini pendengar, ada sebanyak 25 warga dari berbagai daerah di Kalimantan Barat ini mendapat layanan operasi katarak gratis dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI. Bakti kesehatan ini pendengar digelar di Kodam 12 Tanjung Pura, terutama di Rumah Sakit Kartika Husada Kesdam 12 TPR Kuburaya Sabtu kemarin. Kegiatan dibuka langsung Pandam 12 TPR yaitu Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito yang mengatakan bakti kesehatan ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun TNI, tapi juga sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Kalimantan Barat. Pendengar, selain operasi katarak, kegiatan bakti kesehatan ini juga mencakup operasi bibir sumbing, kemudian pembagian kacamata gratis, dan sejumlah kegiatan sosial lainnya. Pelaksanaannya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Kalimantan Barat, Lions Club Indonesia, serta dukungan dari sektor perbankan dan finansial. Pangdam berharap kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, sekaligus mempererat hubungan TNI juga dengan masyarakat Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: That's it.
1: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
2: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
1: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
2: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
1: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
3: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana dua bakal calon ketua Pengprov PASI Kalimantan Barat ini sudah mendaftarkan sekaligus mengembalikan berkas pencalonan pada tim penjaring dan penyaringan atau TPP Musprov PASI Kalbar. Sekretaris TPP Akbar Ramadan mengatakan kedua bakal calon ini nantinya akan memasuki tahap verifikasi data dan kelengkapan berkas. Proses pendaftaran dan pengembalian formulirnya, pendengar, akan ditutup hari ini 13 September 2026 pukul 2 siang nanti. Nah, setelah itu TPP akan melakukan verifikasi pada 14 dan 15 September sebelum mengumumkan hasilnya pada 16 September 2026. Salah satu bakal calon, Thomas Budiman, mengatakan sebagian besar persyaratan administrasi ini sudah dilengkapi, namun masih ada surat dukungan yang perlu dilengkapi dalam bentuk asli. Thomas menyebut pencalonannya juga didorong keinginan untuk membenahi organisasi PASI Kalbar sekaligus meningkatkan prestasi atlet hingga tingkat nasional dan internasional. Menurutnya, Kalimantan Barat ini punya potensi atlet yang cukup baik. Namun, potensi tersebut belum diperkuat dengan pembinaan. Perlu diperkuat lagi, pendengar ya, dengan pembinaan, latihan, dan pengalaman bertanding yang lebih baik. Itu dia tadi, pendengar, informasinya. Selengkapnya bisa Anda baca di www.rri.co.id. Pendengar, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Gereja Katolik Keluarga Kudus. Nanti ya, kita akan menyimak bersama siaran langsung ibadah minggu hari ini. Jadi tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Pendengar, kita akan bergabung bersama Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak, di mana kita akan menyimak bersama siaran langsung ibadah hari Minggu 13 September 2026 dengan tema Ampunilah Saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 bersama Romo Yohanes Thomas Maria Puji Nur Cahyo CM. Selamat mengikuti siaran langsung pendengar. Saya Sherry Lubis juga pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Fati yang akan temani Anda nanti dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Terutama nanti pada pukul 10 akan ada Idola Indonesia Layak Anak yang mengundang nanti dari Duta HIV Cilik 2025 beserta dengan orang tuanya juga. Nanti ikuti perbincangan serunya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Berikanlah damai kepada mereka yang mengandalkan di Kau, ya Tuhan, agar terbuktilah kebenaran para nabimu. Dengarkanlah doa-doa hambamu dan umatmu Israel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak sekalian, selamat pagi. Cinta kasih Allah tidak mengenal batas, dan hidup kita berasal dari Tuhan dan akan menuju Tuhan. Kedamaian sejati inilah yang membuat kita mampu untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Dan inilah dasar kehidupan kita yang membuat kita senantiasa bertahan, senantiasa mampu mengatasi kesulitan dalam hidup kita. Maka mari kita hening sejenak menyadari dosa kesalahan kita, sebagaimana manusia biasa kita kerap terjebak, berpusat pada diri sendiri, pada ego, dan kepentingan kita masing-masing. Kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan yang dihadirkan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami, asal kami mau datang bertobat. Bantulah kami menjadi bagian dari kerajaan cintamu dengan saling menguatkan di dalam Dikau, memusatkan kedamaian kami kepada kebenaran sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7. Bantulah kami saat kami masih berada di dunia, memusatkan kepada cintamu, sehingga kami mampu saling mengasihi, saling mengampuni sepanjang hidup kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan pengampunan, yakni ketika disalib, Engkau mendoakan para pembunuhmu. Bantulah kami, dimanapun kami berada, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami, kami mampu membawa cinta, kasih, damai, keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan.

0: Dalam perayaan Ekaristi ini, kita berdoa, mohon rahmat pengampunan dosa, istirahat kekal, cinta abadi dan kerahiman Tuhan bagi Fransiskus Anton Christopher, Adriana Lisnawati, Irena Rina Wati Setiawan, Herculanus Herman Ongin. Kita juga berdoa untuk bangsa kita, kiranya kita dibebaskan dari para pemimpin yang korup, para pemimpin yang tidak memperhatikan derita, kemiskinan. Kita juga berdoa untuk tanah air kita, supaya kita dibebaskan dari segala macam bencana, kebakaran hutan, dan juga hal-hal yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh orang-orang yang serakah. Kita juga berdoa untuk kita semua yang berada di sekitar altar ini, kiranya juga Tuhan sungguh mengasihi kita untuk bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih sejati. Kita berdoa pula untuk sahabat, keluarga, orang-orang yang memerlukan doa-doa kita karena sakit, karena mengharapkan kesembuhan, juga persoalan di dalam keluarga dan perekonomian mereka. Kita bersatukan seluruh doa, intensi, dan harapan kita bersama dengan doa gereja. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling mengampuni satu sama lain. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.
1: Bacaan dari Kitab Putra Siraj. Dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama. Niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati, kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.

Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algoju-algoju sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan.

0: pusat hidup kita adalah cinta Tuhan. Dari Paulus sudah sangat jelas, hidup atau mati kita milik Tuhan. Bacaan hari ini mengingatkan kita pada kedalaman kehidupan kita, sekaligus bagaimana mengatasi pesimisme dunia. Banyak yang membuat kita bisa pesimis dengan kehidupan. Anak muda melihat keadaan bangsa, 50 ribu orang keracunan, ada satu orang yang kehilangan ingatan. Anak-anak muda kepingin pergi dari Indonesia. Tetapi apakah akan menyelesaikan persoalan? Tidak. Percayalah, Anda juga akan menemui persoalan dimanapun Anda berada. Mau di Amerika, mau di Singapura, mau di Australia, Anda tetap akan menemui persoalan. Yang lebih tua, yang senior, sudah memiliki persoalan yang berbeda. Asam urat, kolesterol, yang satu diabetes, yang satu asma, itu di pasturan. Persoalannya macam-macam. Dan kita tidak bisa lari dari persoalan yang ada di depan mata kita. Tetapi bagaimana kita mengatasi semuanya itu? Jawabannya pada bacaan hari ini. Bacaan hari ini mengajak kita memiliki kedamaian di dasar hati. Bukan karena apapun yang ada di luar. Nah, maka kedamaian sejati itu diperoleh dari pengampunan. Bacaan tadi sudah sangat jelas menunjukkan bagaimana kita diundang untuk masuk dalam kerajaan cinta kasih yang tak terbatas. Maka bagi saya paling tidak ada tiga hal yang perlu kita kerjakan. Kita bisa saja berhadapan dengan ketidakadilan, kita bisa saja berhadapan dengan persoalan di dalam keluarga, kita bisa saja punya persoalan juga di dalam pribadi kita. Tapi bagi saya paling tidak perlu kita refleksikan tiga hal untuk sungguh-sungguh berdamai, sungguh-sungguh mampu mengampuni. Yang pertama, mengubah pandangan. Apa yang perlu diubah? Yang perlu diubah adalah hati kita. Mengampuni itu membebaskan diri kita. Memilih kedamaian itu tidak menjadi tawanan dari rasa perasaan apapun. Perasaan sakit hati, perasaan kecewa, perasaan marah, perasaan ngantuk, perasaan bosan duduk depan sendiri. Ubahlah pandangan. Dan ini, kita semua membutuhkan jiwa yang menerima Tuhan, siapapun, entah orang lain, entah diri kita. Maka kita perlu mengubah dari kedalaman hati kita bahwa kita memerlukan Tuhan, jiwa kita memerlukan Tuhan, sehingga kita juga melihat orang lain sebagai sesama yang memerlukan Tuhan, memerlukan kedamaian Tuhan. Sehingga yang kedua yang bisa kita lakukan kemudian adalah berani berdoa. Berani berdoa untuk mengampuni sebagai keputusan kehendak, bukan perasaan. Kalau perasaan itu nangis, itu cirinya. Kalau tidak bisa mengampuni, Romo, saya tidak bisa mengampuni menantu saya yang tidak bisa cari kerja. Itu biasanya begitu. Itu sudah bertahun-tahun katanya. Nah, salah siapa? Mosok salah Romo Paroki, apalagi salah uskupnya. Tidak. Tetapi kemudian pilihan, pilihan untuk berani berdoa berdasarkan tadi, mengampuni adalah keputusan kehendak, bukan perasaan. Maka kita bisa berdoa, Tuhan berkatilah siapapun dan sembuhkanlah hatiku. Berdoa semacam ini membuat kita bebas, mampu kemudian menerima segala-galanya di dalam Tuhan. Tidak gampang, tetapi kemudian kita bisa menjadi melangkah dengan tenang, melangkah dengan bebas. Yang ketiga, yang bisa saya refleksikan adalah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan berarti pasrah, tidak, tetapi membiarkan Tuhan mengurus kedamaian di dalam hati kita sesuai dengan langkah dan waktu Tuhan. Membiarkan Tuhan untuk berkarya di dalam hati kita. Membiarkan Tuhan menyempurnakan hati kita. Kita bisa saja marah dengan kondisi asap yang seperti ini. Sudah berapa lama kita terjebak di dalam asap ini? Romo Puji sudah berangkat ketika cuti, ya. Bersyukur karena tidak dapat asap, katanya sudah 2 minggu belum mendarat, pesawatnya sudah terkepung asap, di dalam pesawat itu sudah bau asap. Kita bisa saja marah, tetapi ketika kita berdoa bersama-sama, Tuhan menunjukkan cara untuk membuat persoalan-persoalan terbuka bagi kita untuk menyelesaikannya. Kita juga tidak terjebak dengan kepentingan-kepentingan diri kita. Kita tidak lagi merasa serakah dengan jabatan, dengan posisi. Kita bisa kemudian masuk ke dalam kedamaian Tuhan. Hari ini adalah hari baru bagi kita untuk kemudian pertama mengubah pandangan hati, mulai berdoa dengan penuh iman dan menyerahkan segalanya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Kita gunakan syahadat Nikea Konstantinopel. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Doa umat. Kristus telah bersabda, ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa di surga, supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah, membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia.
1: Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan,
2: ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus.
1: bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pejuang hak asasi manusia. Ya Bapa, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia
2: berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri.
1: Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan, namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi.
2: Ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi.
1: Untuk situasi musim kering yang melanda Kalimantan Barat dan beberapa daerah di Indonesia,
2: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkaulah pemelihara segala makhluk. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh permohonan di tengah situasi sulit yang sedang kami hadapi.
1: Kami mohon kepadamu, pandanglah bumi kami yang sedang didera kekeringan dan bencana kebakaran ini.
2: Gerakkanlah awan-awan di langit dan turunkanlah hujan yang membawa kesegaran ke atas tanah yang gersang. Biarlah air hujan memadamkan kobaran api, membasahi bumi, serta memulihkan alam yang rusak. Kami juga berdoa untuk para petugas pemadam kebakaran, relawan dan semua pihak yang sedang berjuang di garis depan. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan dan perlindungan dari segala bahaya selama menjalankan tugasnya.
1: Bagi kita manusia yang lemah dan sering bersalah,
2: ya Bapa, semoga kami belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami, dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati.
1: Marilah bersama-sama kita berdoa, doa kepada Santo Fransiskus untuk perdamaian.
2: Santo Fransiskus, saudara kami, 800 tahun lalu Engkau menyambut saudari maut sebagai pribadi yang hidup dalam damai. Doakanlah kami
1: kepada Tuhan. Engkau menemukan damai
2: yang sejati dalam salib San Damiano. Ajarilah kami untuk mencari di dalam Dia yang tersalib sumber segala perdamaian yang meruntuhkan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa senjata melintasi batas-batas perang dan kesalahpahaman. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jembatan di tengah dunia yang lebih suka membangun tembok-tembok pemisah. Di tengah zaman yang ditandai oleh konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami agar kami dapat menjadi pembawa damai, saksi yang tak bersenjata, dan menghadirkan damai yang berasal dari Kristus. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Allah, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Engkau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami, kami mampu menunjukkan kasih dan pengampunan dengan kata dan perbuatan kami, karena Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kami diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Amin. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih cintamu dalam diri Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia, di tengah pulau-pulau dan lautan biru, di tengah gunung-gunung dan dataran subur, di tengah negeri yang kaya akan sumber-sumber alam. Engkau membimbing kami menjadi satu bangsa yang merdeka dan bertanggung jawab untuk mengolah sawah dan ladang, mengelola alam tanpa merusak lingkungan, memanfaatkan laut yang kaya, membangun kota dan desa, serta menyiapkan hari depan yang lebih makmur, aman, sejahtera, dan sentosa. Di atas semua itu kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menanam dalam hati kami iman dan cinta akan Yesus Kristus Putramu dan Penyelamat kami. Maka bersama seluruh isi surga, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus di

Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kami bawa dalam doa saudara-saudari kami yang hari ini kami doakan, para misionaris yang sudah melalui kami, Romo Frater, Suster Brudus, Kardinal yang sudah melalui kami, orang-orang berjasa di lingkungan paroki, keuskupan negara dan kehidupan kami. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang kudus, para Rasul, Santo Vincentius, Santa Luisa, Santa Caterina Labore, Santo Carlo Acutis, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkau lah Raja. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul dan kita semua, damaiku ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Kita saling berbagi damai Kristus. Damai Kristus. Anak Domba Allah. Lihatlah Kristus Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tubuh dan darah Kristus.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, tadi kita dengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang mana itu artinya kita sudah masuk di rangkaian program Pontianak siang ini. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, bersama saya Al-Fatih di sini pendengar temani Anda di 104,2 FM dengan beragam program menarik untuk temani akhir pekan Anda. Ya, walaupun di luar memang sedang berasap ya pendengar ya, masih dengan kualitas udara yang berbahaya, tentunya kami selalu imbau Anda untuk menghindari kegiatan di luar ruangan terlebih dahulu. Walaupun kita tahu weekend biasa kita pakai untuk berolahraga begitu ya. Nah, mungkin sebaiknya sekarang kita berolahraga dari dalam rumah dulu pendengar ya. Atau di dalam ruangan, di gym misalnya, masih boleh lah ya. Atau lapangan-lapangan yang indoor, itu masih direkomendasikan pendengar. Jika berkegiatan di luar ruangan, tetap gunakan masker tentunya pendengar ya. Dan program yang akan kami hadirkan dalam rangkaian Pontianak siang ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda Idola Indonesia Layak Anak. Pukul 10 ini pendengar, nanti bersama dengan kami akan membahas satu tema, yaitu Berani Peduli Sejak Dini, kisah anak-anak yang membawa pesan positif untuk sesama. Bersama dengan saya nanti pendengar, pukul 10 ini akan hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak Duta HIV Cilik 2025 Nadine Angelista Gracella Situngkir dan juga Rachel Natania Situngkir bersama dengan Ibunda Rosalina Rita Maya Butar-Butar. Dan setelah itu pukul 11 kita akan ikuti informasi-informasi olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional dalam Dinamika Olahraga. Kemudian musik dan informasi, obrolan siang, berita siang. Kemudian kami hadirkan juga nanti spesial akhir pekan ya pendengar. Akan ada Indonesia banget untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Nah, kalau begitu jangan kemana-mana pendengar ya. Kami akan segera kembali dengan program Idola sesaat lagi. Tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini 13 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 11 kita akan bersama-sama dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dan kali ini pendengar, seperti yang telah kami kenalkan di awal, kita akan membahas tema Berani Peduli Sejak Dini, kisah anak-anak yang membawa pesan positif untuk sesama. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak dan disertai juga didampingi oleh orang tua dari adik-adik Duta HIV Cilik 2025. Halo, selamat pagi Nadine dan Rahel.
1: Pagi.
0: Hai, selamat pagi juga Mami. Sehat-sehat semuanya ya?
2: Sehat.
0: Sehat, luar biasa. Lagi libur ya hari Minggu ya adik-adik ya?
2: Iya,
0: libur. Kita kenalin dulu nih nanti ini pendengar ya, bersama dengan saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak. Nanti adik-adik akan berkenalan secara langsung. Ini saya kenalkan dulu, ada Nadine dan juga Rahel ya sebagai Duta HIV Cilik 2025. Didampingi bersama dengan Mami ya, ada Rosalina Rita Maya Butar-Butar sebagai orang tua. Ini mana yang kakak, mana yang adik Mami?
2: Kalau Nadine ini kakak.
0: Nadine
2: ini
0: kakak.
2: Rahel adik.
0: Rahel yang adik ya. Dan dua-duanya ikut Duta HIV Cilik 2025 di tahun yang sama?
2: Iya, di tahun yang sama.
0: Oh, bedanya berapa tahun artinya nih?
2: Bedanya 1 tahun.
0: Oh, bedanya 1 tahun, baik. Kita kenalan dulu kali ya sama adik-adik ya. Kita ke kakak nih, kakak Nadine. Kak Nadine boleh dikenalan dulu sama pendengar kita, silakan.
3: Teman-teman, nama saya Nadine Angelista Gracela Situngkir. Saya umur 7 tahun. Saya bersekolah di SD Kristen Immanuel. Saya kelas 3. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Nadine, 7 tahun, kelas 3 di SD Immanuel.
3: Sorry. 8
0: tahun. Oh, 8 tahun. Lah lebih ingat adiknya. Baik, kita ke sebelahnya nih ada Rahel. Halo Rahel. Halo, boleh kenalan. Halo teman-teman gitu. Biasanya gimana Rahel? Halo Rahel.
4: Halo Rahel.
0: Malu. Biasanya Rahel kalau di depan sama teman-teman gimana perkenalannya nih? Nah, ini kan ada kakaknya, ada kakak Nadine tadi udah kenalan. Coba kita kenalan sama Rahel. Halo Rahel.
4: Halo.
0: Rahel kelas berapa sekarang?
4: Kelas 1.
0: Kelas 1. Tadi kakaknya usia 8 tahun. Kalau Rahel usia berapa sekarang?
4: 7 tahun.
0: Kelas 1 usia 7 tahun. Rahel sekolahnya di mana?
4: Di SD Kristen Immanuel.
0: Di SD Kristen Immanuel, sama kayak kakaknya ya. Jadi kalau berangkat sekolah bareng-bareng nih Nadine sama Rahel nih.
4: Iya
0: dong, diantarin sama Mami yang artinya Mami ya. Ini adik-adik nih sebenarnya udah minat di bidang pageant tuh gimana sih Mami awalnya?
2: Ya awalnya nih pertama kali nih si Rahel waktu di TK di Immanuel kan sering adakan kayak fashion show ya.
0: Iya.
2: Di pertama kali di Penegoro itu baju congsam. Nah, ternyata biasalah kita kan ketemu dengan rekan ibu-ibu yang lain ya.
0: Iya.
2: Jadi di mana nih latihannya? Kebetulan saya di Sanggar Inak Production. Nah, jadi sekaligus dia jelasin kalau saya nih di Sanggar Ina ya, jadi saya daftarkan anak-anak. Pertama kali Rahel, ternyata Nadine juga mau ikut.
0: Oh, nah, justru malah yang awal ikut Rahel. Waktu itu Rahel duluan.
2: Ya, Rahel.
0: Oh, gimana Rahel waktu itu latihan di Sanggar, latihan apa aja?
4: Rahel duluan.
2: Iya.
0: Rahel waktu itu jalan gitu ya, jalan atau gimana? Modeling waktu itu ya Rahel ya?
2: Iya, sama-sama.
0: Sama-sama ya.
2: Iya. Oh. Ternyata si Nadine juga ikut, jadi bareng-bareng.
0: Oke.
4: Jadi dulu
2: iya.
0: Baru kakak ikut gitu. Waktu itu kakak Nadine gimana? Akhirnya ikut, pengen ikut latihan juga waktu itu sama Rahel gimana? Waktu itu artinya Nadine nemenin dulu kali ya Mama ya?
2: Iya,
0: nemenin dulu. Rahel dulu.
2: Iya.
0: Akhirnya Nadine mau ikut juga dong Mami gitu atau gimana waktu itu Rahel? Nadine?
4: Enggak, kan pas Rahel ikut lomba, terus Nadine jadi kepingin mau jadi model, jadi Nadine ikut. Jadi pas udah model tuh Nadine juga mau ikut dancer juga.
0: Jadi ikut model juga, ikut dancer juga.
4: Iya.
0: Sekarang lagi aktif dancer juga artinya. Di sekolah.
4: Modeling, enggak.
0: Di sanggar ya?
4: Iya, sanggarnya dancer sama modeling sama.
0: Oke, Rahel juga ikut dancer? Ikut juga?
4: Ikut.
0: Oke, rame gak teman-temannya di sana?
4: Rame.
0: Rame ya? Seru gak sih ikut-ikut kegiatan di luar sekolah kalau Nadine?
4: Seru.
0: Kalau di sekolah kan biasanya main, belajar gitu ya. Kalau di sanggar apa aja yang biasanya dilakukan Nadine?
4: Biasanya kita
0: latihan gitu ya.
4: Latihan, ada istirahatnya. Terus biasa kalau kita datang jam 12 pulangnya jam 4. Datangnya jam, kalau jam 1 pulangnya jam 5. Kalau minggu tuh masuknya jam 12 siang terus 4 sore. Kalau Sabtu jam 1 sampai jam 5 sore.
0: Oke, jadi kegiatan di sanggar ini memang di akhir pekan gitu ya Mami ya. Jadi gak mengganggu Senin sampai Jumat artinya.
2: Iya enggak, kita latihannya hari Sabtu dan Minggu.
0: Artinya hari ini nanti ada?
2: Ada.
0: Wah, abis dari sini nanti Nadine sama Rahel langsung berangkat ini ke sanggar lagi nih.
2: Iya biasanya gitu.
0: Capek gak Rahel? Kalau Rahel capek gak biasanya Sabtu Minggu maunya main aja deh gitu. Pernah capek gak Rahel? Gimana? Kalau Nadine capek gak kalau Sabtu Minggu harus ada kegiatan lagi di luar?
4: Tapi biasanya kalau kita ke sanggar makan dulu yang banyak jadi gak capek.
0: Ah betul, makan dulu yang banyak biar gak capek ya kan. Minum juga, minum yang banyak. Minum susu. Betul. Jadi nggak capek lah ya, karena kan di sana nanti kita belajarnya seru gitu ya sama teman-teman ya.
4: Iya.
0: Teman-teman yang di sanggar itu apakah teman-teman satu sekolah sama Nadine dan Rahel atau beda sekolah Nadine?
4: Ada yang satu sekolah, ada yang enggak.
0: Oke. Jadi temennya makin banyak dong artinya Nadine ya. Oke gitu. Kalau Rahel juga makannya yang banyak nggak sebelum berangkat ke sanggar? Makan banyak juga artinya ya. Iya dong, biar semangat dan gak capek tadi ya kan. Tapi gimana sih Mami mengajari adik-adik ini kan mereka Sabtu Minggu gitu kayaknya, tapi juga harus ada kegiatan lagi di luar sekolah. Mereka excited tapi Mami?
2: Excited banget. Kalau misalnya dari Senin sampai Jumat itu kan biasa ada les juga di rumah. Nah cuman kan biasa kalau di sanggar tuh ketemu dengan teman-teman kan sekalian bermain juga ya Mas Fatih ya.
0: Betul.
2: Terus nanti kalau misalnya mau lomba kita udah siapkan seminggu sebelumnya untuk sepatu, baju dan lain-lainnya juga.
0: Okay.
2: Biar mereka nggak bosan kan kalau hanya belajar terus. Nah dia ada dari seninya juga, saya ada juga untuk masukin ke seninya juga. Kalau misalnya minat kan mereka kan ternyata dia senang juga untuk di seni juga.
0: Oh jadi di sanggar itu nanti diinformasikan akan ada lomba apa yang terdekat gitu ya Om ya?
2: Iya biasa ada sih. Kayak flyernya seminggu sebelumnya gitu. Jadi kita udah melakukan persiapan seperti itu.
0: Okay. Ini yang paling terdekat ada kegiatan lagi gak Mami?
2: Kegiatan paling nanti ada lomba minggu depan seperti lomba. Itu sih.
0: Lomba minggu depan, lomba apa tuh Mami?
2: Lomba kayak wastra gitu, model wastra di gaya seperti itu.
0: Okay. Modeling artinya nanti ya?
2: Iya modeling.
0: Okay. Artinya nih adik-adik udah sering dong ikut kegiatan gitu ya? Ikut.
2: Sering.
0: Okay.
2: Karena kan udah 3 tahun ya Mas Fatih di sanggar ya, untuk latihan fashion show modelingnya.
0: Iya.
2: Dance juga.
0: 3 tahun artinya waktu itu usia Nadine baru usia 5 tahun dan Rahel baru usia 4 tahun dong.
2: Iya benar.
0: 4 tahun udah ikut modeling tuh
2: iya.
0: Suka artinya mereka ya seneng ya ada kegiatan di luar gitu ya. Gimana pengalamannya Nadine waktu ikut lomba modeling waktu awal-awal tuh takut gak waktu naik ke panggung? Ya tuh gimana Nadine perasaannya waktu naik ke panggung?
4: Naik ke panggung tuh biasanya tuh dulu waktu masih baru-baru tuh ada yang takut, ada yang enggak. Jadi tuh biasanya aja biasanya dulu Nadine takut, tapi Nadine dulu juga pernah lari.
0: Pernah lari dari panggung.
4: Iya.
0: Gak apa-apa dong ya, sekarang udah jago artinya ya.
4: Iya.
0: Jadi dilawan ya rasa takutnya sama Nadine ya.
4: Iya.
0: Wah, gak apa-apa, awal-awal pernah lari dari panggung. Tapi gak apa-apa ya, gak jatuh ya Nadine ya.
4: Iya, enggak.
0: Aman. Kalau Rahel gimana waktu naik ke atas panggung waktu awal-awal? Ada takut-takutnya gak Rahel?
4: Ada
0: takut ya, tapi gimana lah waktu itu Rahel tapi nggak lari kayak Kak Nadine.
2: Enggak
0: lari lah ya, aman lah ya. Wah, luar biasa nih ya. Dan untuk penonton dan juga pemirsa ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita pilihin pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan pendengar untuk bergabung. WhatsApp di 0811-5701042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk Anda pendengar yang ingin melihat langsung Nadine dan juga Rahel ya, yang cantik-cantik nih dengan mahkotanya dan juga selempang Duta HIV Cilik 2025. Gimana Mami, kegiatan adik-adik ini selama 1 tahun menjabat ya Duta HIV Cilik ini, kegiatannya apakah makin padat atau gimana Mam?
2: Kegiatannya paling kemarin dia ada ikut, misalnya ada kayak perayaan, kayak kita kan misalnya Paskah gitu ya. Dia ada ucapan selamat hari Paskah seperti itu, nanti kita sebarin lewat medsos. Nah terus kalau misalnya kemarin hari raya Lebaran kita ada kasih apa bantuan ini ya di panti asuhan di PAL ya.
0: Iya.
2: Seperti itu.
0: Oke. Dan itu Rahel dan Nadine dua-duanya berangkat ke sana.
2: Iya.
0: Pergi.
2: Pergi.
0: Gimana Nadine waktu itu kegiatan yang di panti asuhan? Nadine pergi juga waktu itu?
2: Iya pergi.
0: Pergi
2: yang
0: ya?
2: Kemarin sama Bang Dul, Bang Billy. Ada lupa Nadine.
0: Lupa kali Nadine ya. Kegiatan-kegiatan Nadine selama setahun ini apa aja sih Nadine?
2: Yang ucapan Paskah.
0: Ucapan Paskah.
4: Ucapan Paskah. Terus
2: Di sanggar. Berbagi-bagi
4: masker
2: sama vitamin.
0: Itu adik-adik langsung yang membagikan ke.
2: Iya.
0: Oke, ini kalau lagi berasap kayak gini, ini ada kegiatan apa nggak, Mami?
2: Ya paling itu sih kayak bantuan gitu, kita sebarin di lampu merah seperti itu.
0: Oke.
2: Kebetulan yang di panti asuhan kemarin lupa si Nadine-nya nggak ikut. Saya cuman saya yang datang aja mewakili karena waktu itu dia les.
0: Waktu
2: di panti asuhan di yang di Palima itu loh Bang.
0: Yang di Palima. Oke. Iya. Jadi adik-adik ini juga aktif ikut kegiatan sosial gitu ya.
2: Iya benar.
0: Itu memang diajak dari lisensinya atau dari sanggarnya sih Mami?
2: Itu diajak oleh dari ini sih, dari yang dari dutanya. Dari IO-nya duta penggeraknya gitu.
0: Baik. Artinya teman-temannya udah banyak nih, Nadine dan juga Rahel banget. Nih. Enggak cuma teman di sekolah artinya ya. Senang enggak punya teman banyak Nadine?
4: Senang.
0: Biasanya main apa aja sama teman-teman?
4: Biasanya kita tuh kita main di sanggar ya.
0: Main sambil belajar bareng gitu ya. Belajar jalan lagi. Artinya ini belajarnya ada terus ya Mami, artinya ya belajar di sanggar itu ada terus setiap minggunya gitu ya.
2: Iya, Sabtu Minggu. Biasa kan kalau hari Sabtu tuh jam 12 sampai jam 4. Terus kalau hari Minggu jam 1 sampai jam 5.
0: Dan itu. Hari ini juga nanti artinya akan berangkat ke sanggar lagi ya. Sanggarnya di mana memang?
2: Di Inak Production di Jalan Merdeka di TK Mentari itu loh, SD Mentari.
0: Oh iya, dekat banget dari
2: Wedia
0: sini.
2: Dharma.
0: Iya betul. Iya, pendengar seperti itu ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen kedua. Kita break dulu Mami ya dan juga Nadine dan Rahel. Nanti kita akan kembali lagi pendengar atau bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dengan tema Berani Peduli Sejak Dini, kisah anak-anak yang membawa pesan positif untuk sesama. Masih bersama kami di Studio Pro 1 RRI Pontianak, pendengar Duta HIV Cilik 2025, ada Nadine Angelista Gracela Situngkir dan juga Rahel Natania Situngkir. Ditemani bersama dengan Bunda di sini ya, ada Rosalina Rita Maya Butar-Butar. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, boleh melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita lanjut lagi, Mami. Ini kegiatan adik-adik yang penuh ya, padat, sampai nanti minggu depan lagi ada fashion show lagi nih artinya, Mami ya?
1: Iya, ada.
0: Udah padat nih artinya. Udah latihan-latihan dari sekarang udah disiapkan baju-bajunya mungkin?
1: Udah. Mm-mm. Kami selain di sanggar kan kami privat juga.
0: Iya.
1: Ke rumah gitu juga. Mm-mm. Coachnya datang ke rumah.
0: Itu privatnya masih tambahan latihan.
1: Kalau mau lomba aja.
0: Oh gitu. Oke.
1: Karena biasa kan kita ada tambahan yang lebih dari di sanggar gitu kan. Mm-mm. Seperti itu.
0: Oke. Itu artinya kalau udah dekat-dekat sama lomba, latihannya makin banyak artinya, Mami ya?
1: Latihannya kan Sabtu Minggu. Paling kalau misalnya mau lomba, paling seminggu dua kali di rumah. Rabu okay. Dan Jumat.
0: Ditambah waktu belajarnya artinya gitu ya. Okay. Terus persiapan-persiapan busana, karena kan biasanya satu fashion show mungkin ada temanya gitu. Mm-mm. Kan ya. Kayak tadi mungkin yang minggu depan tuh ada Wastra ya kan? Mm-mm. Nah itu bagaimana persiapannya tuh, Mami?
1: Persiapannya paling kita kan biasa kita udah jahit baju nih. Mm-hmm. Nah paling ada tambahan atribut apa kita cek lengkap nggak, terus sama sepatunya ada nggak, seperti itu. Mm-hmm. Nah misalnya kalau kita mau tambah gaya apa, kita paling tambahkan di bajunya, ditambahin ke penjahitnya supaya di apa ditambah-tambah lah apa gitu kan. Mm-hmm. Biar biasa kan kalau baju kita kan nggak mesti baru ya Mas ya. Yeah. Paling kalau misalnya pakai baju yang lomba kemarin, kita tambahin dengan atribut apa seperti itu biar beda dengan lomba yang kemarin gitu.
0: Tinggal disesuaikan juga dengan temanya begitu. Yeah. Gimana Nadine sama Rahel, ini minggu depan kayaknya mau ikut lomba lagi, bajunya udah disiapin Nadine? Udah baju udah disiapin. Udah apa, dijahit atau gimana sih Mami?
1: Dijahit.
0: Dijahit ya. Udah diukur artinya di badannya Nadine. Udah diukur ya bajunya ya? Oke, udah. Rahel gimana nih, baju barunya udah menunggu nih nanti. Rahel udah siap belum nanti dengan baju yang akan dibawa nanti minggu depan? Rahel pakai baju apa nanti? Tahu nggak Rahel? Nah, tapi udah disiapin juga artinya Mami ya. Oke.
1: Yang dipakai ini juga kan baju lomba juga Mas.
0: Ini yang dipakai saat ini.
1: Si Rahel ini pakai baju ini. Baju yang dari Wastra ini untuk Wastra minggu depan juga pakai yang ini juga.
0: Mm-mm. Oh, ini dia bajunya Rahel ya. Oke. Udah siap. Artinya Rahel udah tahu gimana cara jalannya dong ya. Udah tahu aman artinya. Oke. Kalau senyum artinya aman ya Mami ya. Kalau Nadine ini baju yang dipakai, baju yang akan dipakai minggu depan atau ini baju lain lagi nih?
2: Ini baju Wastra.
0: Mm-mm. Ini baju Wastra ini?
1: Yeah. Wastra ini dari kain sidan sintang.
0: Ini baju dari kain sidan sintang. Artinya ini yang terbaru Mam?
1: Enggak, ini ada lagi nanti.
0: Oke. Ini baju udah pernah dipakai di lomba apa Nadine, ingat gak?
2: Lomba casual.
0: Lomba casual waktu itu di mana itu? Ingat gak Nadine?
2: Itu di Transera ya.
1: Sama di
2: sama
1: Cewek Coffee ya.
2: Di Cewek
1: Coffee yang di dekat BCA Kuburaya.
0: Iya.
1: Okto ya?
0: Iya betul. Okto. Iya. Artinya Nadine udah biasa dong pakai baju yang dipakai sekarang dan jalannya itu udah nanti jalannya beda-beda artinya Nadine ya? Cara jalannya ya disesuaikan sama panggung. Biasanya latihan panggung gitu nggak sih Mami?
1: Ada. Biasa kalau dibersih gitu. Misalnya pas saat technical meeting kan, nah di situ kita nanti lihat model panggungnya seperti apa. Mm-mm. Nah itu kita biasa fotokan, terus kita informasikan ke anak-anak.
0: Oke. Biasanya butuh waktu berapa lama sih anak-anak untuk paham gimana cara jalan sampai akhirnya tampil di hari H itu berapa lama biasa Mam?
1: Dari yang gak bisa ya menjadi bisa ya. Itu agak lama sih Mas Fati, karena itu perlu ini kan mau coba latihan terus. Nah cuman kalau misalnya kita latihan terus gak ada lomba kan kita juga gak bisa diaplikasikan ya.
0: Betul, jadi emang nunggu ada lomba juga sih ya.
1: Nah jadi saya biasa harus kombinasikan dengan ada lomba juga. Karena kalau misalnya latihan terus tapi gak ada lomba kan itu sama juga gak diasah ya, seperti itu.
0: Betul, dan khawatirnya anaknya menunggu mana nih apresiasinya gitu kan ya. Kalau lomba kan ada hadiahnya gitu ya Mam ya. Atau ada hadiah dari Mami kali ini. Oke, kita main games kayaknya ya adik-adik ya. Kita main games tanya-tanya cepat aja nih. Nanti Bang Fatih tanya apa cita-citanya, apa warna favoritnya. Nanti Nadine sama Rahel tinggal jawab aja ya. Oke, Rahel. Oke,
2: okay.
0: Iya, nah gitu Rahel. Oke, ini kan sekarang adik-adik masih SD nih, tapi mungkin di sekolah sering ditanyain apa cita-citanya gitu ya. Kalau Nadine, cita-citanya apa Nadine?
2: Jadi pramugari.
0: Jadi pramugari, artinya Nadine nanti harus tumbuh tinggi ya, minum susu yang banyak. Kenapa Nadine pengen jadi pramugari?
2: Awalnya Nadine tuh mau jadi dokter waktu TKA. Terus gak jadi, kayak seru gitu terbang ke negara-negara.
0: Iya, terbang naik pesawat ya kan?
2: Iya.
0: Iya, seru tuh kayaknya ke negara mana yang Nadine belum pernah.
1: Cita-citanya mau jadi pramugari katanya.
0: Iya itu, makanya pengen jadi pramugari. Tapi gak takut naik pesawat ya, berani lah ya.
2: Iya udah berani.
0: Berani, oke. Kalau Rahel, cita-citanya mau jadi apa Rahel? Udah pernah ditanya enggak sama gurunya? Rahel pengen jadi apa misalnya? Terus Rahel jawabnya apa? Tahu enggak Kak Nadine apa cita-citanya Rahel?
2: Kayaknya jadi dokter.
0: Jadi dokter Rahel? Berani suntik-suntik?
2: Enggak.
0: Dokter gigi, oh iya. Artinya Rahel udah pernah ke dokter gigi, pernah ya kan? Lupa kali dia Mami ya, pernah ke dokter gigi nggak ya saya ya gitu. Oke, kita lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya. Warna favoritnya Nadine dan juga Rahel tuh apa sih? Nadine warna favoritnya apa?
2: Nadine warna favoritnya hitam, pink, terus ungu.
0: Hitam, pink, dan ungu. Kenapa tuh suka warna-warna itu Nadine?
2: Hitam kan dari itu ya, dari ada karakter itu dari kan ada Blackpink jadi.
0: Oh Blackpink.
2: Iya jadi tuh suka hitam sama pink.
0: Ih sama dong kita. Suka Blackpink juga. Terus warna ungu juga suka tadi Nadine?
2: Iya suka.
0: Oke. Artinya harus nih nanti ada baju fashion show-nya warnanya Blackpink gitu ya Nadine ya.
2: Iya.
0: Boleh. Kalau Rahel warna favoritnya apa Rahel? Paling suka warna apa Rahel? Ini yang baju yang dipakai Rahel nih warna hijau. Jangan-jangan suka warna hijau? Atau Rahel ada punya warna favorit lain? Bingung kayaknya Rahel ya. Banyak warna yang bagus-bagus ya Rahel ya. Paling suka pakai baju warna apa kalau Rahel? Di rumah baju favoritnya warna apa? Ingat gak? Lupa kayaknya Rahel ya. Gak apa-apa. Nanti kita bawain lagi baju-baju warna favoritnya. Oke. Sekarang ke hobi. Nah, kalau hobinya Nadine apa sih Nadine?
2: Hobi Nadine tuh nyanyi. Terus nyanyi. Terus Nadine
0: dance tadi ya juga Nadine ya?
2: Dance. Modeling. Terus hobinya suka uh, beli squishy.
0: Oh, beli squishy. Iya. Suka juga squishy, main-main squishy iya. Gitu ya, gemes iya. Gitu ya, warna-warni gitu ya. Itu hobi anak-anak Gen Alpha ya, Mami ya, main squishy.
1: Ya, squishy-nya banyak di rumah.
0: Oh, koleksi squishy artinya. Oke, oke, oke. Kalau Ahel juga punya banyak squishy nggak di rumah? Punya banyak juga?
2: Iya.
0: Iya, suka squishy juga.
1: Dia mah labubu, Mas.
0: Oh iya, labubu. Boneka artinya ya kan. Punya berapa banyak tuh artinya labubunya Rahel? Banyak ya?
1: 15 ya, El?
2: Enggak.
1: Berapa? 10.
2: Enggak.
0: Enggak tahu dihitung.

0: diri, memperkenalkan diri ke audiens seperti itu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan dari audiens, kita bisa jawab, nggak bingung, nggak canggung di panggung seperti itu sih.
1: Betul. Apalagi masih masih usia ini nih, usia-usia golden age kalau ya, katanya
0: benar.
1: Ya, diisi dulu dengan hal-hal yang positif, nanti akan berjalan ya sendiri nih. Tapi merekanya seneng ya, Mami?
0: Seneng. Nah, kebetulan kalau misalnya itu saya dia langsung kayak antusias gitu, dibilang laptopnya dibawa keluar aja Mami katanya kan. Emang pandai ngedupin, pandai katanya. Jadi di situ udah dikasihkan link Zoom-nya apa semua. Nah, jadi dia cuman sama pengasuh, dia udah pandai hidupin apa semua. Jadi public speaking lewat online.
1: Langsung belajar public speaking secara online
0: ternyata
1: gitu.
0: Ternyata ada manfaatnya juga.
1: Iya, seru nih. Tapi kedepannya nanti adik-adik ini mau diarahkan ke mana sih Mami? Apakah Putri Indonesia? Aduh, atau nanti kita lihat minatnya mereka gitu ya Mami? Atau kalau dari Mami sendiri gimana?
0: Cita-citanya sih memang kan pengen jadi ini ya, Putri Indonesia ya.
1: Amin.
0: Nah, kalau amin, kalau misalnya lancar seperti itu. Nah, cuman kan kalau kita misalnya lomba kan nggak harus menang ya, Mas Fati ya, pasti ada kalah atau apa. Yang penting ini anak-anak bisa maju dulu, berani. Nah, itu yang paling utama sih.
1: Betul. Itu yang paling utama. Adik-adik ini usia segini aja udah berani, itu udah keren banget loh.
0: Iya.
1: Kayaknya Mas Bang Fati kemarin seumur adik-adik belum deh, kayaknya masih main-main di gang kayaknya. Oke, terima kasih Nadine, terima kasih Rahel. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Mau disapa nggak teman-temannya? Nadine mau menyapa teman-teman boleh?
0: Semangat Nadine, Rahel.
1: Boleh kalau mau menyapa teman-teman. Halo teman-teman, kasih semangat ya untuk Nadine ya gitu, boleh. Coba Nadine. Ah, Rahel mau coba nggak? Nggak apa-apa. Kalau Nadine mau nyampain apa ke teman-teman boleh, silakan.
0: Ayo Din.
2: Halo teman-teman, kasih semangat Nadine ya kalau Nadine lomba.
1: Oke, terima kasih Nadine. Nanti kalau Bang Fati lihat Nadine lomba juga, nanti Bang Fati kasih semangat ya. Ayo Nadine sama Rahel, jangan lari dari panggung lagi ya. Senyum lagi nanti ya. Oke, Mami terima kasih
0: ya,
1: sudah
0: makasih,
1: hadir.
0: Mas Fati, ya.
1: Nanti tayangan ini bisa disaksikan kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk teman-teman Nadine yang mau lihat nanti masih bisa di YouTube channel ya. Dan saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reeves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Dengan Nex yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definil de hoy como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Game's in net for Rybakina. Who sets the one at 6-4.
4: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
5: To do better job.
4: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.
2: Kita mulai liga ini oleh langsung lawan Borneo yang peringkat 2 musim lalu, dan kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini, pasti akan lebih lancar perjalanan ke depannya selama liga berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
3: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League pendengar, strategi Zegome sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
7: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak dinamika olahraga produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini sambil menantikan kumandang azan zuhur di wilayah kota Pontianak, 10 menit lagi pendengar, kita akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tilas Panggilan Sidang Nomor 174 PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Senin, tanggal 28 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat, lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Saleh SH.
1: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
2: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
1: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG, bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
2: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari

0: program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
1: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dengan opsi obrolan siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi-informasi seputar kuliner. Kali ini yang banyak di request juga oleh pendengar ya, kita bahas kuliner yang cocok dinikmati saat musim kemarau sepertinya pendengar ya. Apalagi dengan cuaca yang sedang tidak baik, kita tentunya juga harus jaga daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang tentunya sehat pendengar ya. Yang sehat, yang tidak terlalu banyak minyak-minyak dulu begitu ya. Kemudian seperti yang berkuah-kuah emang lebih enak ya. Kita update terlebih dahulu pendengar beberapa kuliner Nusantara yang cocok dinikmati saat cuaca sedang kemarau ya. Yang pertama itu ada soto. Nah, soto ini salah satu comfort food yang memang dicari ya oleh masyarakat kalau misalnya lagi nggak enak badan. Pokoknya berkuah-berkuah lah pendengar ya. Nah, soto, salah satunya mungkin soto Betawi boleh kita bahas nih. Soto Betawi dengan kuah santan yang gurih ini tentunya hangat ya dan kaya akan rempah yang sangat cocok dinikmati di tengah teriknya cuaca kemarau. Nah, karena perpaduan kuah kaldu sapi, susu, serta potongan daging empuk ini dapat memberikan sensasi kenyamanan tersendiri. Sekaligus juga dapat memulihkan energi tubuh yang terkuras akibat panas matahari. Kemudian tadi kita udah makanan beratnya soto Betawi ya. Kita coba juga ini minuman khas Nusantara juga pendengar. Kita main-main ke daerah Makassar. Ada es pisang ijo yang mewarnakan kesegaran instan yang luar biasa tentunya berkat balutan adonan hijau yang kenyal, siraman sirup merah yang khas, kemudian ada bubur sumsum lembut serta serutan es batu melimpah yang ampuh meredakan dahaga ketika saat suhu udara sedang mencapai puncaknya. Apalagi siang-siang gini ya pendengar ya, sedang panas-panasnya, tapi jangan banyak-banyak lah ya minum esnya. Boleh minum es, tapi jangan terlalu banyak, dibatasi begitu ya. Itu dia, nanti kami masih punya beberapa lagi nih pendengar rekomendasi kuliner Indonesia yang cocok dinikmati saat sedang kemarau seperti sekarang ya. Kami akan kembali lagi temani Anda tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Rilis panggilan kepada tergugat nomor 187 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 18 Juni 2026 telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto Gang Haji Kasim nomor 8C RT 3 RW 2 Bangka Belitung Laut Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikian rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 3 September 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
2: Santai aja, Khalifa. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
1: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
2: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
2: Masa sih?
1: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
2: Ya enggak mau lah, Fa.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Kita lanjutkan lagi pendengar kuliner Indonesia yang cocok disantap ya saat cuaca sedang kemarau seperti sekarang yang kering. Kita coba lagi untuk Anda mungkin yang tidak terlalu suka yang berkuah-berkuah. Ini cobain gado-gado pendengar ya, kombinasi sayuran rebus yang ini kita coba dengan gado-gado Betawi ya. Sayuran rebus seperti selada, kacang panjang, toge, dan kentang yang disiram saus kacang gurih manis berpadu kencur ya, juga memberikan asupan vitamin dan hidrasi alami ya untuk tubuh kita, serta juga menyegarkan di siang hari yang kering ini. Nah, kemudian masih dari area Betawi itu ada asinan juga pendengar ya, memadukan aneka buah segar seperti kedondong, nanas, dan pepaya mengkal ini dalam kuah cuka dan cabai yang pedas asam menyegarkan. Ini juga efektif ya membangkitkan selera makan yang kerap menurun akibat cuaca kemarau yang gerah pendengar. Kemudian esnya kita tutup dengan es teler nih ya, menghadirkan harmoni buah-buahan tropis seperti alpukat, nangka, dan kelapa muda yang berenang tuh ya dalam kuah santan manis bercampur susu kental manis dan es serut. Ini menjadikannya penutup dahaga yang kaya tekstur dan sangat dirindukan di saat musim panas tiba. Buah-buahannya sih bagus ya pendengar ya, tapi esnya jangan banyak-banyak lah. Terus kental manis dan juga sirupnya juga ya boleh secukupnya lah pendengar, jangan terlalu banyak juga ya, mengingat nih mentang-mentang lagi panas terus dihentam lah banyak-banyak begitu ya, jangan juga ya. Kalau kebanyakan es nanti batuk ya. Kalau gitu nanti kita update lagi informasi lainnya pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemberitahuan putusan surat tercatat nomor 253 /PDT.G/2025/PNPTK pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Saya Farida Saleh SH, jurusita Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim perkara tersebut untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Memberitahukan kepada nama Lim Chong Meng alias Chandra, alamat Jalan Letjen S. Parman RT 12 RW 1, Mall Taman Anggrek nomor 3, 14, G lantai 6. Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai tergugat 2. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Agustus 2026, nomor tersebut yang amarnya sebagai berikut, mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat konvensi tentang error in persona dalam bentuk kurang pihak. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi, menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum para penggugat konvensi atau para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.697.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

rilas pemberitahuan memeriksa berkas kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan. Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Untuk mempelajari berkas perkara nomor tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara antara, Eriko, anak dari Chong Kim Kian, sebagai penggugat. Lawan, Winiarti, anak dari Supardi, sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 September 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.

rilas panggilan sidang nomor 338 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Hari Rabu tanggal 2 September 2026, saya, Nur Taufik Hidayat, selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut, memberitahukan kepada Chang Yanchen, tempat dan tanggal lahir di Taiwan 23 April 1980, beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri, RT 4 RW 7, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Dalam perkara antara Fedriani sebagai penggugat melawan Chang Yanchen sebagai tergugat. Putusan perkara di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perjanjian kontrak beli dan seterusnya. 4. Menyatakan menurut hukum tergugat telah wan prestasi dan seterusnya. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban atau hutangnya kepada penggugat dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar bunga morotair terhitung dari 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2025 sejumlah Rp103.119.968. 7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.963.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Nur Taufik Hidayat.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari berita penting. Jepang kirim bantuan helikopter tangani karhutla di Kalimantan Barat.
5: Tentang itu tim survei sebenarnya, bukan dari prajurit kapal, bukan.
4: PMI himbau warga gunakan masker imbas kabut asap.
6: Itu menandakan ada partikel-partikel yang dibakar.
3: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini, edisi Minggu 13 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, 3 helikopter waterbombing dibawa kapal militer Jepang ke Kalbar untuk membantu pemadaman karhutla. Kapal tiba melalui Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan berikut laporan selengkapnya.
7: Kapal militer Jepang LST-4003 Kunisaki yang membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru tiba di Pelabuhan di Internasional Kijing Mempawah Jumat kemarin. Kehadiran mereka ke Kalimantan Barat membawa misi kemanusiaan membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di Pelabuhan Kijing, disambut Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar.
5: Yang datang itu tim survei sebenarnya, bukan dari prajurit kapal, bukan, tapi biasanya kan kalau negara itu punya kedutaan, di dalam kedutaan itulah mulai dari atas pertahanan, mulai dari staf kedutaan pun melaksanakan survei dulu sebelum kapal ini didatangkan.
7: Komandan Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa menambahkan satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang telah lebih dulu datang melakukan persiapan. Sementara 3 helikopter yang dibawa tentara Jepang akan digunakan mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing. Muhammad Rokif, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan karhutla di daerah-daerah yang memiliki jumlah titik panas atau hotspot dengan kategori tinggi terbanyak. Di antaranya di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya, dan Melawi. Berikut laporannya.
8: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Kalbar terus dilakukan BPBD Kalbar dengan melakukan pemadaman di berbagai daerah yang memiliki jumlah hotspot dengan kategori tinggi terbanyak. PLT Kepala BPBD Kalbar, Ridwan mengatakan, berdasarkan data dari BMKG yang disampaikan pada briefing kemarin pagi, sampai saat ini terdapat 4 daerah yang memiliki jumlah hotspot kategori tinggi, yaitu Ketapang 153 titik, Kayong Utara 20 titik, Kuburaya 20 titik, dan Melawi 18 titik. Ridwan menuturkan dalam penanganan karhutla di 4 daerah ini, Satgas Udara dan Satgas Darat terus mengoptimalkan armada penanganan karhutla dalam melakukan pemadaman dan pendinginan. Kemarin, BPBD Kalbar melakukan pemadaman di Desa Sungai Durian dan Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
9: Posko kami yang di posko provinsi ataupun di BPBD provinsi siap saja untuk menempatkan posisi mereka yang sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan. Arahan dari pimpinan gubernur kami tetap bila juga mengarahkan untuk pasukan ataupun tambahan dari negara Jepang ini ke pusat yang agak rawan seperti Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya yang mungkin akan diperlukan. Arahan beliau kemarin yang masih fokus ini kan adalah Kabupaten Ketapang.
8: PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan menjelaskan terkait adanya bantuan penanganan karhutla dari relawan pemerintah Jepang. Sampai saat ini posisinya sudah berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah. Dan nantinya para relawan Jepang ini ditempatkan di poskonya di Lanut Supadio. Ridwan menuturkan bantuan armada dan personel dari pemerintah Jepang itu dikirimkan menggunakan kapal militer JS Kunisaki yang bersandar di Pelabuhan Kijing dengan mengangkut 3 helikopter CH-47 Chinook. Armada kapal itu tiba dengan membawa 180 hingga 300 personel. Rino Kartono Mawardi, Boyke Sinurat melaporkan.
3: Pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Pontianak meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap karhutla. Warga diimbau menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
10: Wakil Ketua Palang Merah Indonesia Kota Pontianak Multijuto Batara Rendo mengatakan penggunaan masker menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Menurutnya masih banyak warga yang mengabaikan penggunaan masker karena menganggap kondisi asap saat ini sebagai hal yang sepele. Multi menjelaskan asap karhutla merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan termasuk karbon monoksida atau CO2.
11: Kenapa? Ketika saat ini terjadi kabut asap dan panjangnya masa kemarau bahkan kadang sampai akhir Desember, maka sudah dipastikan pembakaran yang kita lihat asapnya itu adalah pembakaran yang tidak sempurna. Kalau kita paham pembelian pembakaran sempurna itu gas LPG di rumah itu biru tidak berasap sedikit pun. Nah ketika sekarang kita lihat tadi saya dalam perjalanan dari rumah itu luar biasa pekatnya, itu menandakan ada partikel-partikel yang dibakar yang akan membahayakan tubuh kita.
10: Multi menyebut dampak paparan asap tidak selalu langsung dirasakan, namun paparan yang terjadi terus-menerus dapat meningkatkan resiko gangguan pada sistem pernapasan. Karena itu, PMI Kota Pontianak mengimbau masyarakat tidak mengabaikan kondisi asap, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, serta mengurangi aktivitas di luar jika tidak diperlukan, terutama saat asap semakin pekat. Syarusani melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses video audio live streaming kami di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 13 DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam membumikan Pancasila dengan memberikan penguatan kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila dengan melibatkan kelompok masyarakat di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Fransiskus Maria Agustinus Sibarani mengatakan penguatan yang diberikan kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila melalui pelatihan-pelatihan agar memahami ideologi Pancasila saat berinteraksi bersama komunitasnya. Legislator fraksi Partai Golkar ini menuturkan sebagai mitra BPIP, Komisi 8 DPR RI menjadikan gerakan relawan kebajikan Pancasila ini sangat penting bagi Indonesia, terlebih dengan kondisi pesatnya teknologi informasi yang terus berkembang. Tentunya ini menjadi tantangan bagi gerakan relawan kebajikan Pancasila dalam mengimbangi pesatnya teknologi informasi agar mampu menangkal dan menyaring informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya.
12: Potensi-potensi terhadap berita-berita, konten-konten yang bisa mengganggu masyarakat, ya, terutama konten-konten hoax. Nah, ini juga perlu diantisipasi sejauh mana masyarakat itu punya kecerdasan, punya kemampuan, punya kapasitas untuk melakukan, mengkaji, mereview, memilah, memilih mana yang benar, mana yang tidak.
8: Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto menyampaikan terima kasih kepada anggota Komisi 8 DPR RI Franciscus Sibarani yang telah menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai tempat pelaksanaan pelatihan bagi relawan Gerakan Kebajikan Pancasila. Dalam kegiatan ini, Franciscus Sibarani juga memberikan bantuan 20.000 masker dan 150 tabung oksigen portable kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya.
13: Atas nama pemerintah Kabupaten Kuburaya menghadiri gerakan relawan kebajikan Pancasila yang dilaksanakan oleh Pak Sibarani, anggota DPR RI Komisi 13, dan sekaligus beliau menyerahkan bantuan kepada pemerintah Kuburaya berbentuk kurang lebih 20.000 masker, kemudian tabung gas portable sebanyak 150.
8: Sementara itu, pemateri Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila, Urai Emma Yaniaris, menilai jika bicara Pancasila, tentunya tidak hanya diharapkan saja, melainkan setiap individu harus mampu menerjemahkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini menjadi tugas utama bagi Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila.
14: Kebetulan DPR RI Komisi 13 ini membawahi salah satunya PBB-nya. Ya. Nah, kehadiran Komisi 13 anggota DPR RI ini, dalam hal ini Pak Sibarani, sungguh memberikan semangat yang luar biasa bagi masyarakat Kuburaya tentunya, bagaimana beliau memberikan ruang pembelajaran bagi anak-anak muda.
8: Emma menuturkan keterlibatan sejumlah kelompok masyarakat dalam gerakan Relawan Kebajikan Pancasila yang terdiri dari kepala desa, pemuda, tokoh agama, dan organisasi wanita ini diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rino Kartono Mawardi dan Boyke Sinurat melaporkan.
3: Pendengar, Kalimantan Barat memiliki keunggulan strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Posisi ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing UMKM dan membuka akses pasar internasional. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar mengembangkan UMKM menuju pasar internasional. Akademisi Universitas Tanjung Pura Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan, letak geografis Kalimantan Barat memberikan keuntungan dari sisi biaya logistik dan konektivitas. Akses menuju negara tetangga dinilai relatif lebih efisien dibandingkan daerah lain seperti Jawa dan Sumatera. Menurut Fahmi, diperlukan desain model bisnis yang jelas agar potensi perbatasan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM.
15: Nah, ini desain ini yang harus disiap. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah, kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan macam itu. Sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa bergerak. Tapi yang jelas tadi saya katakan bukan hanya narasi tapi aksi, itu perlu roadmap.
8: Menurut Fahmi, upaya tersebut juga harus didukung roadmap terukur mulai dari target 1 tahun, 2 tahun, hingga jangka panjang, sehingga peluang Kalimantan Barat sebagai pintu pasar internasional dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Harmanta Boyke Sinurat melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Indonesia banget. Pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk ya dalam program Indonesia banget. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami mendengarkan pilihan lagu-lagu Indonesia pop pilihan Anda, silakan untuk Anda yang ingin bergabung WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita siang ini, kita akan angkat dulu telepon ya. Sebentar, ini sambil kita sambil kita lihat-lihat dulu pendengar ya. Ini ada beberapa koleksi lagu dari penyanyi pria maupun wanita dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat siang Indonesia banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa nih? Dengan Bang Jaka Suara ya?
1: Iya, betul sekali. Kalau lagu ceweknya ini baru pertama, Bang.
0: Gimana, Bang?
1: Ini baru pertama ya?
0: Iya, baru.
1: Iya, kalau saya minta request lagu cewek ada?
0: Lagu cewek, kita lihat ya. Oke. Lagu wanitanya kita punya Nabilah Takiyah, Terpatah Terluka. Kemudian ada Putri Aryani, Berdaya Diri. Ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kemudian ada Salma Salsabil, Memori. Liodra Tadi Anggap. Dan siapa ini? Mahalini, Bohongi Hati.
1: Memori aja
0: ya. Memori ya, dari... Oke, boleh sapa salam untuk siapa nih? Silakan.
1: Sapakan dulu ya, requestkan lagu ini. Ada Manjang Siti di Olak Kubu, ada Imel, juga ada Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Mbak Kakung di Reto, juga ada buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wanusu di Sambas, Penati di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabela di Sambas, Ella Nia di Sambas, juga ada Bang Lenius di Subah Sambas, Mama Iti di Bengkayang, Nita di Pabulu AC, dan ada Yunita di Landa. Ada lagi siapa ya? Buat Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga ada Kanda Yahya, Bang Dedi di Sungai Duri, Hendra Gunawan, juga ada Bang Herman sama Mama Ayahnya, Ayu Greva di Adis, juga ada Mbak Manis Manila di Pinu, juga ada Viola di Makassar, Farida di Palu, Diona di Kupang, juga Ayu di Maluku, juga ada siapa lagi? Bang Imran Ahmad, juga ada Wak Sangka, juga ada Cik Nur di Bangkau Besar Laut. Selamat ya Cik Nur ya, semoga sehat selalu. Untuk Bang Alfati juga semoga sehat selalu. Dari Jaka Suara ucapkan Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara sudah membuka kebersamaan kita di Indonesia banget edisi hari ini ya, dengan satu lagu dari Salma Salsabil, Memori. Kita lanjut ke penelpon di WhatsApp. Selamat siang Bang Hendra.
2: Siang Bang Fati, yang ganteng, yang baik hati.
0: Iya, Bang Hendra apa kabar? Sehat-sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Bang Fati sehat?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Kemarin tuh tak sempat nak ke Pontianak tuh.
0: Pada Bang Wardi dah nungguin kayaknya
2: karena
0: tuh.
2: Karena Wardi dah malah nelfon dah Bang Hendra katanya. Allah, saya ni bukan tak mau nak pergi kan tak sempat. Kawan nak diajak pergi tu tak ada. Karena minjam mobil kemarin tu dia nak pakai pula nak ke Singkawang, ke rumah sakit sana.
0: Okey.
2: Dalam makanya batal.
0: Oh, enggak apa-apa lah. Nanti kapan-kapan main sini lagi.
2: Kali lain sama, nanti kalau ada waktu lagi.
0: Iya.
2: Panjang umur, kita bisalah ketemu di RI nanti.
0: Amin.
2: Pengen ketemu semua Bang Fati tuh, sama Mbok Iom, Mbok Win.
0: Iya, kita juga.
2: Semua-semua lah pengen.
0: Kita juga pengen ketemu sama semua pendengar nih ya. Kan kita cuma
2: dengar. Tapi Bang Mody saya udah ketemu dah.
0: Kapan tuh, Bang?
2: Waktu di rumah Cik Nur.
0: Oh, iya.
2: Nah, ada Bang Mody.
0: Jauh gak main Bang Budi ini, tak ajak-ajak pula tuh.
2: Kemarin ramai-ramai itu yang ada, siapa ya? Ada Bang Japar kemarin tuh. Ada siapa lagi ya? Ada Makam. Ada Pak Longdol.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Lupa saya tuh. Ada Ismail Jongkat gak kemarin ada?
0: Iya.
2: Kumpul sama Cik Nur tuh.
0: Ramai lah ya.
2: Ramai sekali. Yang robok-robok kemarin saya tak pergi ke rumah Cik Nur tuh.
0: Robok-robok.
2: Ada Mamak Ririn. Ada Kak Ilman Selpa, itu Bang Sukur Katina. Belum pernah udah pernah ketemu sih sama beliau waktu rumah yang Mak Anjang di Kuala Lumpur tuh.
0: Oke. Siang ini dengan
2: gitu aku nih Bang Pati.
0: Penyanyi pria atau wanita nih Bang Hendra?
2: Saya pria ya lah.
0: Penyanyi pria kita punya Tulus dengan Teh Hijau, Adrian Halif 2001 kali, Yofi Widianto dan Hi-Fi Semenjak Ada Dirimu. Kemudian
2: nah, itu ya lah.
0: Yofi dan Hi-Fi ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh sapa salam untuk siapa nih Bang Hendra?
2: Salam pertama kali untuk Bang Pati lah ya. Semoga lah sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Sepanjang hari aktivitasnya lancar, rezekinya lancar. Cepat-cepat jodoh ya Bang Pati ya.
0: Amin.
2: Untuk Bang Jaka Suara tadi, makasih sapaannya. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti, buat Kak Ora Pak Mo, buat Cendol di Bakau, buat Makam, buat Tepik ya, Yukerepa, buat Bang Yahya, Bang Awi di Kobar, Bang Japar Kak Nilanya, Bang Dedi di Sungai Duri, buat Mak Anjang Siti di Walala Kubu, terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mukmin, Ismail di Jongkat, terus Bang Amin Sanjayanya, Koko Ali Mbah Kakung, Bang Deden di Pekanbaru,
0: iya.
2: Untuk Bang Bahtiar, untuk semua-semua lah Bang Pati ya.
0: Iya siap.
2: Buat Bang Pati, sehat selalu Bang Pati.
0: Sehat selalu juga Bang Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan kita lanjutkan ke penelpon di 7349987. Selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Hati yang baik hati menyenangkan hati.
0: Cek Nur, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik Pati.
0: Alhamdulillah. Telepon lewat sini dulu nih, Cek Nur nih.
3: Itulah, kapan-kapan lah. Kemarin itulah, dia keluarga gak kawin.
0: Oh gitu.
3: Habis itu dah besok ada gig perwahan keluarga pula yang meninggal lah. Jadi kalau Hendra pergi kemarin pakai mobil sih pergi gak gitu kan? Ayolah, cewek lalu
0: penyanyi wanita ya. Ada Nabila Takia terpatah terluka, Putri Aryani berdaya diri, Liodra tak dianggap, Anggi Marito cara mencintaimu, Mahalini bohongi hati, Anggis Devaki jaga cintamu.
3: Jaga cintamu.
0: Oke boleh. Sambil sapa salam untuk siapa ini, Cek Nur silakan.
3: Terutama buat Pati, semoga semakin ganteng. Semoga yang terbaik, semoga semua karyawan RRI sehat walafiat, makmur hidup. Semoga naik gaji. Semua. Jadi kita doakan semua karyawan RRI ini makmur. Naik gaji kan mantap. Lanjut.
0: Iya.
3: Buat Hendra tadi, lanjut buat Bang Deddy Sungai Duri juga. Manis Manila, Pak Usu Busuri, Bang Pawadi, Bang Imana Bella, Bang Alimin, Bang T juga, ada Bang Imanabella juga, Wanusu, Wanaci, Tia, Ella, Nia, Pak Pon juga, Bang Badol di Kaltara, Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut, ada juga Darul, buat Mama Eti Bengkayang. Lanjut, Mak Elga Singgit, Kanda Yahya, Nita Pak Bulu Aceh. Ada juga ini Bang Herman, Mak Ye, Anissa di Uka, Rani Maharani, Julaiha, Bang Hamdan Hana juga, buat Kak Anis dan Kurma. Ada Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu, Mbak Umi Amoy juga. Lanjut, Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Dunai, Bu Anna, Bang Andriopan, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayub Grepa, Mbah Kakong. Ada juga Kang Tabib Adeng, ada Koko Wali, Koko Budi, dan Koko Wandi juga. Dilanjut, Mak Mo beserta Pak Mo Aura. Ada Wardi dan Mama Yohananya, Dino Palsmilan, Bang Rosi, Nur Janna, Makam, Bu Aja Arpia. Ada juga Mbak Tini, ada juga Niko. Buat yang lain-lain. Semua-mua, Mak Anjang Siti, Emil juga, yang lain semua-mua tanpa terkecuali, dari Bang Amin Sanjaya, sampai nama Zainab. Mua-mua. Iya. Dibungkus habis.
0: Dibungkus habis.
3: Makasih Pati.
0: Terima kasih Cik Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat siang Mak Njang Siti.
4: Siang juga Pati.
0: Iya.
4: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Apa kabar Mak Njang?
4: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Baik-baik ya.
4: Aman tuh kembali, baru balik ngaji, pengajian itu, maulud.
0: Oh iya.
4: Yeah. Maulud
0: gak? Iya benar. Nih, kemarin gak main kesini, Mak Njang, padahal ada Kak Imel kemarin.
4: Kemarin tuh ada acara di tetangga Mak Njang, jadi kita masih sibuk gitu. Capek deh. Jadi enggak sempat berangkat, tapi Mak Njang bilang kan Omel, Omel kan nak masuk itu dalam radio nak mel secara langsung, kendak dia tak kuasa nak berangkat. Lalu Mak Njang bilang gitu, ada dia bunyi dalam radio moroceh.
0: Itulah kemarin tuh nyariin mana Mak Njang nih. Oke deh.
4: Ada gak wakil anak ke?
0: Mak Njang siang ini dengan lagu-lagu... penyanyi wanita ya mau ya?
4: Apa tadi ya? Apa tadi? Coba dia dengar.
0: Coba Pati bacain lagi ya. Pati bacain lagi penyanyi wanita kita punya Nabilah Takiyah terpatah terluka. Ada berdaya diri dari Putri Aryani, kemudian tak dianggap dari Liodra. Anggi Marito cara mencintaimu dan Mahalini bohongi hati.
4: Cara mencintaimu ya lah.
0: Oke, boleh. Sambil sapa sayam untuk sapa salamnya untuk siapa nih, Mak Njang?
4: Ya, salamnya buat Pati ya, Mak Njang, salam rindu untuk Pati. Setelu Vinsiu untuk Pati. Gendak dengan anak ngajak, Mak Njang.
0: Iya.
4: Juga Cik Nur, nak kasih sapaannya. Jaka suara. Terus Indra di Mempawah. Terus Bang Sekur Kak Tina, Bang Yunai Mas Elpa, Bang Rusi Nurjana. Terus Longana Andreopan. Terus Jahal Bijah dengan Wak Sangka. Jauh pula jodoh sana. Terus Makan dengan Bahtia. Terus sama Ririn sama dengan Wak Sadi. Email siapa dapat jatah ya? Belah email kurang gue dia lah, mudah sehat selalu anakku. Selamat berhari minggu kan? Selamat mengulang ucap ulang tahun no, Al-Fatih.
0: Iya boleh.
4: Selamat ulang tahun RRI ke-81, semoga jaya. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Mudah-mudahan ke depannya menjadi bertambah yang terbaik. Juga Al-Fatih juga.
0: Amin.
4: Sudah naik gajinya, amin. Terus, apa gitu ya? Bang Dino, Kak Murninya, terus aja... Soleha Hamdan Hananya, Aura Pamo, Wardi Awi, terus Koko Ali, Koko Wandi, terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badul, Bang Febri, terus Mak Nurul, Pak Nurul, Mak Mumin, terus Mak Iti, terus Anis Tadi Bukang, terus Bang Hanjah, terus Bang Imran Ahmad, engkau lah. Terus untuk semua lah ya pasti ya tak menyangkutnya satu persatunya.
0: Semua-semua boleh.
4: Mudah-mudahan Allah mengasihi kita, hujan cepat turun.
0: Amin.
4: Menjadikan apa segala amal kita yang kita kerjakan hari ini mudah menjadi berkah. Dan memberi kesehatan kita, dijauhkan dari bala bencana. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
4: Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya penyiar maupun pendengar.
0: Bless you. Oke. Terima kasih Mak Njang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar dilengkapi playlistnya ya tadi ya. Dan setelah ini nanti kami masih akan angkat telepon lagi dari Anda. Setelah beberapa lagu yang dipilih kita putarkan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025 dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya. Sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Dapat kami konfirmasi, berita mengenai Presiden Prabowo tetapkan 30 September sebagai hari libur nasional merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kita lanjutkan Indonesia banget edisi hari ini pendengar ya, sambil berakhir pekan mendengarkan koleksi lagu-lagu Indonesia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Untuk yang ingin bergabung silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang Indonesia banget Bang Tati.
0: Iya, selamat siang.
1: Suaranya mantap sekali.
0: Kabar baik.
1: Enak disimak.
0: Iya, Bang Deddy ini ya.
1: Iya betul.
0: Bang Deddy di Soiduri.
1: Yang cowok yang nomor 2.
0: Penyanyi pria tadi Adrian Khalif 2001 kali.
1: Lagunya mau dikirimkan untuk Ayu Kresa di Kuburaya, untuk Anista di Uka, Ani Maharani, Lina di Panantika, Era di Sambas, Mama Nurul, selamat siang, Kak Dini, Imir Kuala 2, Panantandai 2, Makam di Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Moknya, Tekno di Bakau, terima kasih atas sapaannya, Manjang Siti, Kak Mahmia, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Emma Serva, Kak Dina, Atika, Bu Maria Seni, kemudian untuk Bang Herman, Bang Awi, Bang Batiar, Bang Jafar Kak Nia, Bang Niko Jakarta, Pak Marwadi di Sambas, Bang Badul Tanjung Serol, Bang Andiawapan di Ciputat Tangerang, Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Ute di Sambas, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Neden di Pekanbaru, Bang Yaya di Wajok, Bang Hendari Mampawa juga terima kasih Bapak, termasuk Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Wardi di Sungai Rengas, Wanaci di Sambas, Pak Kalim di Ganggang 2, Koali di Kumpai, Bang Ismail di Jungkar, Wan Usu di Sambas, buat Bang Patin.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Selamat siang juga Bang Deddy di Sungai Duri. Kita lanjutkan penelpon selanjutnya di WhatsApp. Papa Niko kayaknya nih. Selamat siang Papa Niko.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Papa Niko, apa kabar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Udah lama enggak dengar suara Bapak Niko nih.
2: Iya, baru ke Jakarta lagi, Pati.
0: Oh,
2: dari Bali kerja.
0: Sekarang udah di Jakarta lagi.
2: Iya.
0: Sehat-sehat ya sekeluarga ya Bapak Niko ya.
2: Iya, sama-sama. Pati juga sehat sekeluarga, Pati.
0: Amin. Siang ini dengan lagu-lagu Indonesia pilihan nih, Bapak Niko mau penyanyi pria atau wanita?
2: Kalau yang prianya apa, Pati?
0: Penyanyi pria kita masih punya Tulus, Teh Hijau, Wijaya 80 masih ada kamu, Samuel Cipta, Jaga Terasa, Malik and Desensial, Senja Teduh Pelita, Afgan Tak Ada Rencana.
2: Kalau yang di luar itu boleh gak? Pelis.
0: Mau lagu yang baru, yang apa nih Papa Niko?
2: Juga Peter Pan aja ya.
0: Peter Pan?
2: Ya, yang terdalam.
0: Yang terdalam. Nanti coba Pati cariin dulu ya. Sambil sapa salam buat siapa nih Bapak Niko?
2: Ya, salam-salamnya semoga Pati selalu sehat sekeluarga, lancar segalanya. Untuk Kak Dininya sehat selalu, Mama Nurul, Kak Iwa Serpa, untuk Bang Deddy, untuk Japar, Nur, Aura Pak Mo, untuk Bang Imran Ahmad. Selebihnya fotokopi Bang Deddy aja ya.
0: Fotokopi Pati. Boleh.
2: Ya. Terima kasih Pati.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Indonesia banget.
3: Siang Bang Fati, Indonesia banget.
0: Iya, selamat siang Bang Wardi. Oh ini nih yang kemarin gak jadi kesini.
3: Gak jadi PHP kan Bang Fati jadi.
0: Tak apalah, belum rezekinya main rezeki, sini.
3: Semoga nanti di waktu-waktu yang lain.
0: Iya. Sehat-sehat.
3: Ramadhan mana tahu kita mau nanti Ramadhan nanti kan, macam lebih ramai lagi.
0: Tapi sehat-sehat nih Bang Wardi.
3: Ya, alhamdulillah Bang Fati juga sehat kan.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Siang ini mau dengan penyanyi pria atau wanita nih Bang Wardi?
3: Lagu Afgan ya, punya Bang Fatih gak salah ya, tak ada rencana.
0: Afgan tak ada rencana, iyalah sama lah kita tak ada rencana gak hari ini nih.
3: Tak ada rencana kan kami.
0: Sapa salam buat siapa nih Bang Wardi, silakan.
3: Salam-salam tadi, Bang Fatih lah ya, semoga selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Bang Niko juga tadi, terus buat Bang Hendra, Bang Dede Mempawa, juga buat Bang Jafar, terus buat Mak Anjang, Bu Ana, tadi ya Kak Imel, Mak Kam juga, buat Bang Deddy tadi juga ada ya. Cek Nobakau, makasih tadi sapanya buat saya, buat Bu Juleha, Paham dan Dihana juga, buat Mama Ririn juga ya, Bang Fatih ya, Mama Nurul. Mungkin semua-semuanya tanpa terkecuali Bang Fatih.
0: Iya, semua-semua.
3: Bang Fatih saya seluruh keluarga.
0: Amin.
3: Amin. Itu aja Bang ya.
0: Iya Bang Wardi, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Telepon di WhatsApp sudah ada yang menunggu juga nih pendengar. Kita main ke Kupang bersama dengan Kak Diona. Selamat senja. Kasih Kak Diona.
4: Selamat. Iya. Kalau kali ini beneran sore loh Bang Fatih.
0: Oh iya beneran sore ya kali ini ya di Kupang ya. Beneran sore. Di sini udah jam 2. Di sana jam 3 lewat 10.
4: Iya betul.
0: Apa kabar nih Kak Diona? Ah gimana?
4: Beda 3 hari gitu.
0: Bisa-bisa ya bedanya 3 hari ya, bukan sejam 2 jam lagi. Belahan enggak, dunia mana nih?
4: Belahan dunia yang tidak tahu di mana ujung rimbanya.
0: Dari planet yang lain nih, jangan-jangannya lagunya Sal Priadi dong.
4: Itu sudah. Gimana kabar Kak Fatih?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kak Diona gimana kabar?
4: Baik Kak Fatih. Cuman ini kayaknya mau flu deh, kayaknya mau bersin-bersin dari tadi.
0: Wah, asapnya debu di sini
4: banyak. Iya,
0: asapnya di sini.
4: Di sini yang pilek.
0: Di sana yang pilek.
4: Angin kencang Kak Fatih.
0: Belum ada belum ada hujan juga Kak Diona di Kupang.
4: Minggu kemarin sempat hujan dikit aja, hujannya agak pelit dia. Dikit aja hujannya gitu. Bagi-bagi. Tapi setelah hujan sehari panasnya semakin menjadi-jadi gitu kan?
0: Iya ya.
4: Makin bandel panasnya.
0: Ya semoga sehat-sehat di sana Kak Diona.
4: Iya. Gimana asapnya di sana gimana?
0: Masih nih Kak Diona, asap tadi baru aja Fatih cek tadi jam 1 tadi itu dengan kualitas udara yang masih bisa dikatakan berbahaya sih untuk pendengar kita yang ada di Pontianak dan sekitarnya. Memang kita imbau untuk selalu gunakan masker ya kalau misalnya berada di luar ruangan.
4: Terus itu kalau penerbangan gimana? Bisa ini ya? Ada penerbangan juga nggak tertutup asap kabut?
0: Penerbangan kadang ada yang ditunda, ada yang delay gitu ya, ada yang bahkan dibatalkan. Cuma untuk informasi-informasi dari bandara biasanya kita update di pagi hari itu Kak Diona. Karena kan memang pagi nih yang jam-jam rawan ya, karena kabut asapnya biasa lebih tebal di pagi hari. Dan biasanya mengganggu juga jarak pandang pesawat. Dan itu biasa kita dapatkan.
4: Jadi
0: ya.
4: Iya, kabut asapnya itu disiplin juga ya. Pagi-pagi yeah. Pagi konsisten.
0: Pagi dia ini morning person soalnya.
4: Gitu dia hebat juga. Kalau mulai siang itu mulai ini ya, mulai.
0: Tapi ini malah siang gitu ya. Siang malah makin parah sih ini ya. Masih dengan iya untuk siang hari ini. Update yang kita dapatkan.
4: Mungkin hari weekend, mungkin minggu liburan dia ya, Pak. Ini makin ngomong kemana-mana, mohon maaf ya.
0: Siang ini dengan koleksi lagu-lagu baru nih, Kak Diona. Ada pilihan lagu kah?
4: Ada lagu apa? Pilih sendiri boleh kah? Apa
0: ini ya? Kita punya nih beberapa playlist penyanyi pria dan wanitanya.
4: Yang pria ada apa?
0: Masih ada Tulus, Teh Hijau, kemudian Wijaya 80, Masih Ada Kamu, Samuel Cipta, Jagat Rasa, Malik and the Essential, Senja Teduh Pelita.
4: Wow, kayaknya yang terakhir itu bagus ya.
0: Yang menggambarkan Kak Diona banget gitu ya.
4: Banget.
0: Iya, boleh.
4: Boleh diambil itu Kak ya.
0: Langsung dipinang ya. Sapa salam untuk siapa Kak Diona?
4: Langsung dipinang. Kalau orang Kupang bilang Maso Minta.
0: Maso Minta.
4: Dipinang itu Maso Minta gitu ya. Oke. Menyapa tadi dengar pas ada Bang Deddy ya. Selamat sore Bang Deddy. Selamat siang di sana. Terus ada Bang Nico juga. Bang Wardi, Bang Jaka Suara, Bang Andre Opan juga, Ibu Ana, Kakak Aura Pak Mu, Bang Jafar Kak Nila, lalu ada Bang siapa ya? Bang Awi gitu ya, selamat siang. Bang Hendra, Bang Ismail Chandra juga, lalu ada Bang siapa lagi? Bang Boyka. Bang Deden, Bang Badrol, terus ada Koko Ali, Koko Wandi, terus siapa lagi ya, Bang Kiki juga ya, selamat siang kakak Juleha, kak Anista di UKA, terus ada kak Amoy, kak Ayu Kreva, kak Ella di Sambas, dan semua di Sambas, terus ada lagi Cek Nur, Cek Nur siapa lagi, bang siapa lagi, mau bilang Bang Toy, mulai lupa ingat, Mak Anjang Siti, Mak Kam, Mak Ririn, Mama Nurul dan keluarga, terus ada siapa, Kak Fati gini nanti lupa, terus Pak Herman, Mak Yek juga ya, selamat siang, bukan batuk kan, agak terganggu ini. Terus siapa lagi? Bang Imran Ahmad, Bang Alimin, Bang, aduh siapa lagi? Ya pokoknya semua aja deh.
0: Semua boleh.
4: Fotokopi Cek Nur sama Bang Jafar aja. Dibungkus habis kata Cek Nur.
0: Dibungkus
4: ya?
0: Habis boleh.
4: Oke deh.
0: Oke.
4: Okay. Dan tim yang bertugas, selamat bertugas. Oh ya, happy birthday juga buat RRI ya, lupa.
0: Oh iya.
4: Kemarin rame kakak.
0: Rame kemarin kita mengundang beberapa pendengar ya yang datang ke studio kemarin.
4: Ini rame gitu ya. Deket-deket, ketutup asap soalnya nggak kelihatan jalannya.
0: Iya.
4: Gitu ya.
0: Jadi,
4: mau gimana nggak nyampe-nyampe nyasar gitu kan? Oke deh buat semuanya, selamat bahagia ulang tahun kemarin buat pendengar, penyiarnya juga, semua kru angkasawan RRI Pontianak pastinya ya. Oke, selamat sore sekali lagi.
0: Selamat sore, terima kasih Kak Diona. Baik, Kak Diona di Kupang baru saja mendengar ya dengan lagunya Senja Teduh Pelita, Malik and the Essentials. Kita akan dengarkan beberapa koleksi lagu yang udah dipilih. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget.

0: Ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita lanjutkan Indonesia Banget siang ini pendengar ya. Dan kita akan lanjutkan angka telepon terlebih dahulu 734987. Selamat siang Indonesia Banget. Halo, selamat siang. Ah, udah terhubung sepertinya. Halo, selamat siang. Terputus. Baik, sambil kita tunggu ya, kita bacakan dulu requestan di WhatsApp dari teman-teman berbinar di sepertinya ya, teman-teman berbinar. Request lagu dari Sabrina Leanor katanya. Kita telepon dulu ya. Selamat siang Indonesia Banget. Halo. Iya, halo. Baik, tidak ada suaranya ya. Padahal sudah ada suara ketik-ketik gitu. Lanjutkan dulu baca chat ya kalau gitu. Ini teman-teman dari berbinar ada siapa tadi nih? Asri, ada Caca, kemudian ada juga siapa ini ya? Mini, kemudian Maria juga bergabung, ada Widya, Nana. Dan okay, sudah habis ya. Mama Ririn tadi cuma chat ya. Mama Ririn kirimin foto yang kemarin waktu di RRI ya. Selamat siang Indonesia Banget. Halo. Nah sudah ada nih suaranya nih. Halo. Halo, sudah ada suaranya masuk, silakan. Baik, terputus ya pendengarnya, nggak apa-apa. Kita ke WhatsApp dulu, Mama Ririn di sana. Selamat siang, Indonesia Banget.
1: Selamat siang, Indonesia Banget.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Mama Tid.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Mama Ririn?
1: Alhamdulillah, sehat. Gelap sini, Mama Tid.
0: Di mana tuh?
1: Kolomandor lah.
0: Oh iya, Kolomandor ya.
1: Gelap kabut lah nih, Allah ya Rabbi.
0: Iya nih kan, masih dengan cuacanya.
1: Iya.
0: Nih,
1: lagu Jawa isa apa, Mbak?
0: Masih ada Tulus Teh Hijau, ada Wijaya 80, masih ada Kamu, kemudian Samuel Cipta Jaga Terasa.
1: Teh Hijau ya?
0: Teh Hijau boleh. Sapa salam buat siapa nih, Mama Ririn?
1: Salam buat Bupati, semoga sehat selalu. Buat Mang Yang Siti emailnya, buat Bang Hendra, buat Bang Dedi, buat Bang Deden, buat Bang Wardi, buat Bang Yahya, buat Cik Nos, keluarga, buat Kak Jul, buat Emma Selpa, buat Mang Suko Kak Tinanya, buat Elni, buat Mak Kam, buat Diona ke Liona?
0: Diona, Kak Diona.
1: Diona, salah terus nak nyebut tuh. Lah. Salamnya buat semua-semua ya, Emang Pati.
0: Ya.
1: Gak nyampai kan paketnya? Ayo buat Emang Pati, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lagi ya, 734-987. Terputus lagi, sepertinya di telepon sedang ada masalah atau... atau tadi teleponnya memang tidak terdengar di sananya ya. Masih kita tunggu pendengar. Ini tadi ada masih ada beberapa lagi lagu yang belum dipilih ya. Selamat siang Indonesia Banget. Halo, selamat siang. Oke. Oke lah kalau begitu ya. Kita putarkan beberapa koleksi lagu yang sudah dipilih. Teh Hijau, kemudian ada Sabrina Leanor juga sudah dipilih. Kemudian kita masih punya beberapa lagu pendengar. Wijaya 80, masih ada Kamu. Samuel Cipta, Jaga Terasa. Nabila Takiyah, Terpatah Terluka. Kemudian Putri Aryani, Berdaya Diri. Liodra, Tak Dianggap. Dan Mahalini, Bohongi Hati. Ini juga sepertinya sudah dekat dengan kumandang azan asar ya. Pukul 14.48. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagus, bagus.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia

0: yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sore ya. Tidak terasa sudah sore. Berikan apa kabar Anda di kesempatan kali ini program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Besar harapan kami Anda tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Tentunya tadi ada rekan saya Fatih yang sudah menemani Anda. Kali ini saya akan temani dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda dari sore hingga malam nanti. Besar harapan kami Anda juga tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda. Berkat kami hadirkan dulu musik dan informasi. Setelah itu pukul 16 kami hadirkan warta berita Korea Nusantara 9 Kalimantan Barat dan juga berbagai informasi yang sayang untuk Anda lewatkan ya. Baik, tetap di sini di Persatu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan juga Anda tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya di kesempatan kali ini saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami ya di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 30 penerbangan di Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat batal terbang terdampak asap karhutlah yang mengakibatkan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio Pontianak hanya 300 hingga 500 meter. Jenderal Manajer Bandara Internasional Supadio Pontianak Maya Damayanti mengatakan keselamatan dan juga keamanan penerbangan merupakan prioritas utama ya dalam setiap pengambilan keputusan bagi operasional penerbangan, begitu pendengar. Dia pun mengatakan jarak pandang yang berada di bawah batas minimum keselamatan penerbangan terjadi pukul 5 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan informasi ini tentunya kami hadirkan untuk Anda dan dikatakan berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait ya dan seluruh maskapai, di mana tentunya 30 penerbangan ini dibatalkan ya, yang terdiri atas 15 keberangkatan dan 15 kedatangan, begitu ya pendengar ya, menuju dan dari bandara Supadio Pontianak diputuskan batal. Wah, ini mudah-mudahan juga ini menjadi sinyal untuk kita lebih berhati-hati ya. Mudah-mudahan juga hal-hal yang berkaitan dengan penerbangan ini, apalagi kabut asap, segera berlalu ya, sehingga tentunya hal-hal yang berkaitan misalnya tadi penerbangan ya tidak terdampak dan lain sebagainya. Kita masih hadirkan dan temani Anda pendengar dengan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan kali ini. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Donda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kajubata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Indeks kualitas udara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan IQR pada 12 September kemarin ya masuk dalam kategori berbahaya, yakni tercatat 1368, dan polutan utama terdeteksi adalah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 761. Satu di antara warga Pontianak, Darson, mengatakan hari ini udara makin kabut ya, makin parah dan makin pekat. Menurutnya, kondisi tengah hari kabut sangat tebal apalagi pagi hari, dan khawatir kondisi saat ini sangat berbahaya. Ia pun berharap kondisi ini segera berakhir, pasalnya katanya sudah bikin sesak nih pendengar. Nah, meski kondisi asap pekat, aktivitas warga di luar rumah ini masih normal, kecuali untuk proses belajar mengajar yang tentunya dilakukan masih secara daring. Tentunya kita masih hadirkan berbagai informasi dan hiburan untuk Anda, yang tentunya kita hadirkan dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steri, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ada satu lagu yang jadi pamungkas jumpa kita pada sore ini. Selanjutnya nanti kami hadirkan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Walhi Kalimantan Barat terus menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat.
3: Dia akan terus membakar, kemudian dia akan terus mengeluarkan asap. Ya. Nah, asap dari pembakaran ini kemudian sangat sangat berbahaya gitu ya bagi kesehatan.
2: Pemprov Kalimantan Barat perkuat tata kelola kependudukan lintas sektor.
4: Yang berkaitan dengan penduduk itu apa? Ada di sana kita bicara kuantitas, ada kita bicara kualitasnya penduduk.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini sore Minggu 13 September 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Karhutlah masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, terutama pada kawasan gambut yang sulit dipadamkan. Kondisi ini turut memperburuk kualitas udara dan juga mendorong perlunya penguatan langkah pencegahan sejak dini.
1: Karhutlah masih mengancam sejumlah wilayah Kalimantan Barat dengan kebakaran di lahan gambut memicu asap pekat dan memburuknya kualitas udara. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar Indra Sahnanda mengatakan, karhutlah telah terjadi sejak Februari dan meningkat signifikan pada Juli hingga Agustus 2026.
2: Kebakaran di kawasan ekosistem gambut ini artinya tidak akan tampak di atas permukaan dia, Bang, tetapi dia akan terus berada di dalam, dia akan terus membakar, kemudian dia akan terus mengeluarkan asap. Nah, asap dari pembakaran ini kemudian sangat sangat berbahaya gitu ya bagi kesehatan masyarakat.
1: Indra menyebut fenomena El Nino dan kemarau panjang menjadi pemicu meningkatnya risiko karhutlah yang diperparah kerusakan ekosistem gambut. Indra menilai pemadaman membutuhkan peralatan khusus seperti metode suntik gambut agar air dapat menjangkau titik api di bawah permukaan tanah. Walhi juga mengkritisi penanganan karhutlah yang dinilai masih reaktif meski peringatan kemarau panjang telah disampaikan BMKG. Indra mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan melalui pembasahan lahan gambut dan patroli rutin di kawasan rawan sebelum kebakaran meluas. Hermanta melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Pontianak meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap karhutlah. Warga dihimbau menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Kita simak laporannya.
3: Wakil Ketua Palang Merah Indonesia Kota Pontianak Multijuto Batara Rendo mengatakan penggunaan masker menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutlah. Menurutnya masih banyak warga yang mengabaikan penggunaan masker karena menganggap kondisi asap saat ini sebagai hal yang sepele. Multi menjelaskan asap karhutlah merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan termasuk karbon monoksida atau CO2.
4: Kenapa? Ketika saat ini terjadi kabut asap dan panjangnya masa kemarau bahkan katanya sampai akhir Desember, maka sudah dipastikan pembakaran yang kita lihat asapnya itu adalah pembakaran yang tidak sempurna. Kalau kita paham melihat pembakaran sempurna itu gas LPG di rumah itu biru tidak berasap sedikit pun. Nah, ketika sekarang kita lihat tadi saya dalam perjalanan dari rumah itu luar biasa pekatnya, itu menandakan ada partikel-partikel yang dibakar yang akan membahayakan tubuh kita.
3: Multi menyebut dampak paparan asap tidak selalu langsung dirasakan, namun paparan yang terjadi terus-menerus dapat meningkatkan resiko gangguan pada sistem pernapasan. Karena itu PMI Kota Pontianak mengimbau masyarakat tidak mengabaikan kondisi asap, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, serta mengurangi aktivitas di luar jika tidak diperlukan, terutama saat asap semakin pekat. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Kalimantan Barat memiliki keunggulan strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Posisi ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing UMKM dan juga membuka akses pasar internasional. Kita simak laporannya.
1: Posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar mengembangkan UMKM menuju pasar internasional. Akademisi Universitas Tanjungpura Untan Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan, letak geografis Kalbar memberikan keuntungan dari sisi biaya logistik dan konektivitas. Akses menuju negara tetangga dinilai relatif lebih efisien dibandingkan daerah lain seperti Jawa dan Sumatera. Menurut Fahmi, kawasan perbatasan diperlukan desain model bisnis yang jelas agar potensi perbatasan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM.
5: Nah, ini desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah, kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan semacam itu sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa mudah.
1: Upaya tersebut juga harus didukung roadmap terukur mulai dari target 1 tahun, 2 tahun hingga jangka panjang sehingga peluang Kalbar sebagai pintu pasar internasional dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Tata kelola kependudukan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan Kalimantan Barat berjalan sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat. Pemerintah didorong menyusun peta jalan kependudukan yang terarah agar aspek jumlah, kualitas, dan mobilitas penduduk dapat dikelola secara terintegrasi.
1: Pengelolaan penduduk menjadi kunci pembangunan Kalimantan Barat agar pertumbuhan masyarakat berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyikit Budi Amini, mengatakan tata kelola kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga mencakup kualitas serta mobilitas penduduk. Karena itu pemerintah pusat hingga kabupaten dan kota perlu memiliki arah pembangunan kependudukan yang terukur dan saling berintegrasi.
6: Yang berkaitan dengan penduduk itu apa? Ada di sana kita bicara kuantitas, ada kita bicara kualitasnya penduduk, kemudian ada lagi satu lagi mobilitas penduduk. Nah, untuk tata kelola kependudukan ini seperti apa? Ini sekarang ini pemerintah kita ya, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai yang di provinsi maupun kabupaten kota, itu wajib menyusun yang namanya peta jalan pembangunan kependudukan.
1: Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyikit Budi Amili, menjelaskan peta jalan pembangunan kependudukan PJPK atau RJPK menjadi blueprint bagi pemerintah dalam mengarahkan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dokumen tersebut juga menjadi instrumen untuk memastikan program lintas sektor berjalan sesuai sasaran dan dapat diukur hasilnya. Melalui tata kelola yang terencana, pemerintah diharapkan mampu menyesuaikan pembangunan dengan dinamika jumlah, kualitas, dan penyebaran penduduk. Langkah ini penting agar kebijakan pembangunan di Kalimantan Barat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
0: Komisi 13 DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam membumikan Pancasila dengan memberikan penguatan kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila dengan melibatkan kelompok masyarakat di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
7: Anggota Komisi 8 DPR RI Fransiskus Maria Agustinus Sibarani mengatakan penguatan yang diberikan kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila melalui pelatihan-pelatihan agar memahami ideologi Pancasila saat berinteraksi bersama komunitasnya. Legislator fraksi Partai Golkar ini menuturkan sebagai mitra BPIP, Komisi 8 DPR RI menjadikan gerakan relawan kebajikan Pancasila ini sangat penting bagi Indonesia, terlebih dengan kondisi pesatnya teknologi informasi yang terus berkembang. Tentunya ini menjadi tantangan bagi gerakan relawan kebajikan Pancasila dalam mengimbangi pesatnya teknologi informasi agar mampu menangkal dan menyaring informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya.
8: Potensi-potensi terhadap berita-berita, konten-konten yang bisa mengganggu masyarakat, ya, terutama konten-konten hoax. Nah, ini juga perlu diantisipasi sejauh mana masyarakat itu punya kecerdasan, punya kemampuan, punya kapasitas untuk melakukan, mengkaji, mereview, memilah, memilih mana yang benar, mana yang tidak.
7: Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto menyampaikan terima kasih kepada anggota Komisi 8 DPR RI Fransiskus Sibarani yang telah menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai tempat pelaksanaan pelatihan bagi relawan gerakan kebajikan Pancasila. Dalam kegiatan ini, Fransiskus Sibarani juga memberikan bantuan 20.000 masker dan 150 tabung oksigen portable kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya.
9: Atas nama pemerintah Kabupaten Kuburaya menghadiri gerakan relawan kebajikan Pancasila yang dilaksanakan oleh Pak Sibarani, anggota DPR RI Komisi 13, dan sekaligus beliau menyerahkan bantuan kepada pemerintah Kuburaya berbentuk kurang lebih 20.000 masker, kemudian tabung gas portable sebanyak 150.
7: Sementara itu, pemateri gerakan relawan kebajikan Pancasila, Urai Emma Yaniaris, menilai jika bicara Pancasila, tentunya tidak hanya diharapkan saja, melainkan setiap individu harus mampu menerjemahkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini menjadi tugas utama bagi gerakan relawan kebajikan Pancasila.
10: Kebetulan DPR RI Komisi 13 ini membawahi salah satunya UDP-nya. Ya. Nah, kehadiran Komisi 13 anggota DPR RI ini, dalam hal ini Pak Sibarani, tentu memberikan semangat yang luar biasa bagi masyarakat Kuburaya, tentunya bagaimana beliau memberikan ruang pembelajaran bagi anak-anak muda.
7: Emma menuturkan keterlibatan sejumlah kelompok masyarakat dalam gerakan relawan kebajikan Pancasila yang terdiri dari kepala desa, pemuda, tokoh agama, dan organisasi wanita ini diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rino Kartono Mawardi dan Boyke Sinurat melaporkan.
11: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadu Pontianak, dan di sore ini kami sudah bersama perakirawan Debi. Silakan Debi.
12: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan yang disertai udara kabur diakibatkan asap. Namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari Senin 14 September 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan yang disertai udara kabur diakibatkan asap. Namun beberapa wilayah kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 576 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori muda hingga sangat muda terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Walhi Kalbar soroti kebakaran hutan dan lahan di Kalbar. Pemprov Kalbar perkuat tata kelola kependudukan lintas sektor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bermantair mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steri, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami. Kita terus ingatkan ya pendengar ya, jangan lupa pakai masker untuk Anda kalau beraktivitas di luar sana. Karena memang kabut asapnya saat ini atau sore ini ya memang masih terlihat begitu ya. Dan bagi Anda juga ya yang mungkin memakai masker mengalami sesak nafas dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin percobaan-percobaan yang harus Anda lalui begitu ya. Nah, kalau misalkan merasa yang namanya sesak, mungkin agak basahin dikit ya maskernya sehingga Anda pun bisa bernapas dengan lega begitu pendengarnya. Ini tips bagi Anda begitu ya yang sudah saya lakukan begitu pendengar ya. Jadi kalau Anda menggunakan masker apapun itu, kalau ingin dibasahkan basahin aja biar nafasnya lega begitu ya, agak plong dikit begitu, enggak sesek begitu ya. Namun ini berlaku bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah. Kalau di rumah ya lepas aja, copot aja begitu ya. Jangan sampai Anda paksa terus untuk memakai masker, nanti tambah susah. Stoknya juga mungkin perlu ditambah juga di rumah ya. Kalau misalkan kekurangan bisa cari di apotek atau juga di toko-toko terdekat. Baik, kita masih hadirkan berbagai lagu hiburan untuk Anda di sore ini. Pastikan terus bersama kami di Persatu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih ya. Terlihat ya, dan ada omongan begini ya, ada status yang saya lihat tuh cukup menggelitik begitu ya, di mana banyak pengendara yang naik ke jembatan Kapuas 1 ya, ini apa disorot kamera begitu ya, ditulis status para pengendara sedang naik ke jembatan Kayangan langsung tak terlihat katanya. Agak ini ya, agak lucu juga begitu ya. Dan mudah-mudahan kondisi ini tentunya bikin kita tetap selalu menjaga kesehatan ya. Dan kita masih di Pro 1 dan kita kali ini hadirkan dulu untuk Anda cek fakta di sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya klaim ini adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim ini. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan juga cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 SPKI adalah salah dan menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Sekali lagi cek kembali berita atau informasi yang Anda dapatkan, jangan sampai Anda juga menjadi bagian dari berita-berita hoax atau salah dan juga menyesatkan. Pastikan terus dengarkan Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, independen, dan semakin dekat dengan masyarakat

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel Mio Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat, Adil dan Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81, Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

0: Kita hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi untuk Anda. Untuk azan maghrib kita akan kumandangkan pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga kita hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda sebelum nanti azan maghrib. Pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1 dan kita nikmati dulu berbagai lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan bacaan doa tahlim sebelum nanti kita kumandangkan azan maghrib untuk kota Pontianak. Selamat menantikan kumandangan azan maghrib untuk kota Pontianak 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat.

ذكرك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rilas panggilan sidang nomor 259 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Willy Alexander, alamat dahulu Komplek Pangeran Pati 1 Blok A nomor 27, RT 001 RW 029, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Filia sebagai penggugat, lawan Willy Alexander sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, tentunya alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah bahwasanya hari ini hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama kita menantikannya, begitu ya pendengar ya. Dan saya juga berdasarkan informasi-informasi yang saya dapatkan di grup, begitu ya, bahwasanya hujan ini terjadi di hampir wilayah Kota Pontianak, begitu ya. Walaupun saat ini kalau di studio ya, ini hujannya sudah mulai mereda, begitu pendengar ya. Nah, mana juga di tempat Anda bisa juga informasikan ya bersama kami di Pro 1 pada malam ini, hujannya apakah masih berlangsung atau tidak nih. Kalau di Siantan kata istri saya sih katanya hujannya sudah berhenti, begitu. Waduh, sebentar aja ya, tapi alhamdulillah ya, setidaknya bisa membasahi, bisa mengurangi dampak kabut asap yang terjadi. Amin, kita doa bersama-sama hujan terus sering ya turun ya, dan besok juga hujannya turun juga. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita masih dengarkan musik dan informasi untuk Anda di malam ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya DK Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, tetap di udara, tetap di udara.

0: Rilis panggilan sidang nomor 130/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Kamis tanggal 4 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yenchen tempat dan tanggal lahir Taiwan 23 April 1980 beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri RT 4 RW 7 Kelurahan Banser Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 jam 9.30 pagi. Fedriani sebagai penggugat melawan Chan Yingchen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Nur Taufik Hidayat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

beberapa lagu pilihan yang kemudian kita akan hadirkan untuk Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan tetap di sini di bersama saya Budi Mantair ya.

0: Rilas pemberitahuan putusan first take kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 48 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Patrick Wang bertempat tinggal di Gang Tebu 1 nomor 25. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 26 Agustus 2026 antara Desiani sebagai penggugat lawan Patrick Wang sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan incasu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ali Aspar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Dengar dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral program 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di sini ya, di Pro 1, dan kita akan hadirkan berbagai informasi terkini untuk Anda di malam ini. Jadi pastikan terus di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger.

0: strength always begins at home with our people.
1: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
4: By standing together, we also become stronger. Strength.
5: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
6: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersendara untuk Indonesia.
2: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
7: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
1: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
7: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Ada, cuman sore terakhir jam 4 petang.
9: Kontak itu apa bilangnya?
8: Jaringan hilang pak.
10: Enggak.
8: Tapi ada lagi. Kabarnya jaringannya buruk lah.
10: Enggak.
8: Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
9: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak bu?
8: Kadang-kadang.
7: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
2: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
12: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
13: Jadi asap yang dari kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja kan?
13: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
12: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini sudah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
12: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
15: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
16: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
15: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
17: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sektor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali secara mau edukasi yang instruksi. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan bahwa dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APD itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
15: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
2: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
18: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
19: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
18: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
20: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif, dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
18: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain Timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain Timnas Indonesia usia 20 atau kapten Timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sports Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin pesannya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan kita bisa mempunyai pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan Timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio
1: Satu. Anda masih bersama kami di Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga tetap terhibur. Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta tadi sudah kita hadirkan bersama-sama. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 di kesempatan malam ini. Kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Nanti kita akan hadirkan mimbar agama Hindu untuk Anda. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa selingan berikut ini, tetap di sini di Pro 1.
2: Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Mimar Agama Hindu pada malam ini akan mengambil judul mengembangkan ajaran Trihita Karana sebagai landasan dalam bertingkah laku sehari-hari. Akan disampaikan oleh Ilan Rias Tutiningrum SAG, penyuluh agama Hindu Kabupaten Sambas, yang akan hadir di tengah-tengah Anda. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda di kesempatan malam ini. Setelah ini ada rekan saya Mei yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Dan jam 8 nanti ada drama radio 13 September oleh-oleh dari pasar yang akan hadir dari RRI Gorontalo. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Namo Saraswati Jayaya Nama, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewo Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Nama, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga atas perkenan-Mu tiada satu halangan dan semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Angayu bagye, kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas waranugraha dari beliau, hingga kita detik ini pun masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Semoga semua makhluk senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tat Astu Swaha. Umat Sedharma, mohon maaf sebelumnya jika suara saya mungkin sedikit parau karena efek dari asap yang merambah kemana-mana sehingga saya batuk pilek. Baiklah, kembali lagi bersama saya Ibu Ilandria Stutiningrum, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sambas. Mimbar Hindu pekan ini mengangkat tema mengembangkan ajaran Trihita Karana sebagai landasan dalam bertingkah laku sehari-hari. Umat Sedharma yang berbahagia, alam semakin hari semakin tidak seimbang, khususnya di Pulau Kalimantan kita ini. Kita bisa melihat banyak sekali terjadi kebakaran hutan, asap mengepul di mana-mana, ekosistem tumbuhan dan hewan terganggu, dan bahkan manusia juga menerima dampaknya. Terlihat dengan jelas kan di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan pernapasan, terutama penyakit ISPA ini banyak sekali dialami oleh anak-anak. Sebuah pemandangan yang sangat menyakitkan. Perlu diingat wahai umat Sedharma, hutan adalah paru-paru dunia karena sumber oksigen kita dapatkan dari pepohonan tersebut. Tapi untuk saat ini, kita bisa melihat ada banyak sekali tangan-tangan jahil yang sengaja merusak ekosistem tersebut. Akibat keserakahan manusia, hutan digunduli, dibakar, dan dirusak habis-habisan. Alam semesta sedang tidak baik-baik saja. Wahai umat Hindu, kita tahu bukan, Sang Yang Widi menciptakan alam semesta ini sebagai rumah untuk anak-anak bumi, yang artinya alam ini harus dijaga karena semesta adalah rumah bagi semua makhluk hidup. Dalam kitab suci Wajur Weda bab 40 sloka 1 dijelaskan sebuah kalimat yang seperti ini. Isyawasyam idam jagat sarwam jagat yat kim ca jagat ya jagat, yang artinya Sang Yang Widi bersetana di alam semesta. Buana agung, baik juga buana alit bergerak maupun yang tidak bergerak. Maknanya sesungguhnya Tuhan itu memenuhi seluruh isi alam semesta ini. Tuhan berada di dalam alam semesta maupun di luar alam semesta. Dalam perspektif agama Hindu, bencana merupakan bagian dari kekuatan alam. Kutipan Ayurveda tadi menegaskan bahwa Tuhan berada di seluruh alam semesta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam alam semesta dan juga di luar alam semesta, serta menjadikan alam semesta ini sebagai rumah Tuhan. Umat Sedharma, bencana alam merupakan bagian dari kinerja alam. Manusia mempunyai hukum karma, namun alam semesta juga mempunyai hukum retam. Bencana juga merupakan bagian dari tata kehidupan yang diatur oleh Ide Sang Yang Widiwasa. Meskipun tidak sepenuhnya dipahami atau dapat dimengerti oleh manusia, namun hal ini tidak berarti bahwa manusia tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam semesta. Dalam agama Hindu, konsep karma juga berperan penting. Karma mengerjakan bahwa tindakan manusia dalam kehidupan ini akan dipengaruhi oleh nasib mereka di masa depan. Dalam konteks bencana alam, pemeliharaan alam dan tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat membawa dampak positif pada kehidupan manusia. Jika alam semesta ini seperti hutan kita dirawat, maka anak cucu kita juga akan merasakan dampak positifnya.
Hutan yang hijau dan rindang akan membawa kedamaian bagi semua makhluk. Umat Sedharma yang berbahagia, Hindu selalu dekat dengan alam. Hindu selalu mengajarkan tentang menjaga dan merawat alam. Dalam agama Hindu juga terdapat ajaran Trihita Karana, yang artinya adalah tiga penyebab hubungan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Trihita Karana sebagai landasan penting tentang bagaimana manusia menjalin hubungan baik dengan Tuhan beserta isi alam semesta semuanya. Oleh karena itu, kita perlu sikapi bersama agar kehidupan umat manusia di bumi ini bisa aman, nyaman, tentram, dan damai. Trihita Karana terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan Sang Hyang Widi. Hubungan ini disebut juga parahyangan. Ini merupakan dasar yang paling utama bagaimana kita menjalin hubungan antara pencipta dan ciptaannya, dan sebagaimana memupuk serada bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widi sebagai sumber dari segalanya. Umat Sedharma, baru saja kita merayakan Hari Raya Tilem dengan memuliakan Sang Hyang Surya sebagai sumber energi dari alam semesta. Sang Hyang Surya menyinari bumi, memberikan kehidupan bagi semua makhluk. Energi yang besar itu merasuk pada semua makhluk dan termasuk pada pepohonan. Pohon bisa menghasilkan oksigen karena udara yang kita hirup, karena berkat energi matahari yang bersumber dari kekuatan Sang Hyang Widiwase. Nah, umat Sedharma, maka dari itu, dalam mengadakan upacara keagamaan, di situ ada bentuk yatnya atau sesaji. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan anugerah dan juga memohon agar alam semesta selalu diberikan kerahayuan. Nah, bagian yang kedua yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia atau disebut juga pawongan. Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, manusia harus mampu menempatkan diri bagaimana agar terjalin hubungan yang harmonis antara sesama umat manusia untuk mendapatkan kedamaian hidup yang bermasyarakat. Kunci keharmonisan adalah persatuan, selaras, dan hidup rukun. Jika tidak ada persatuan, maka tidak ada kerukunan. Nah, dalam Atharva Weda juga dijelaskan sebagai berikut. Yena dewa nawiyanti no cavit visa te mitah tatkarno brahma vegri samjenana pure nebya, yang artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewa. Aku telah menganugerahkan yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kalian. Dengan kerukunan membuat kita semakin kuat dalam menjaga kelestarian alam. Ajaran pawongan ini juga menekankan sikap peduli pada manusia. Hendaknya kita saling mengingatkan satu sama lain. Misalnya, jika ada saudara atau sahabat yang membuang sampah di sungai, kita tegur menggunakan tutur kata yang halus tentunya. Demikian juga ketika kita melihat tetangga atau sanak saudara kita yang ingin membakar hutan, wajib kita ingatkan. Kita berikan nasihat serta kita jelaskan dampak negatif dari tindakan merusak alam tersebut. Yang terakhir yaitu hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam ini disebut juga palemahan. Alam semesta adalah tempat kita hidup. Kita yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam agar tetap indah dan nyaman. Kita bersahabat dengan alam lingkungan supaya kita bisa hidup bahagia. Banyak tanah yang subur, sungai besar, lautan luas, yang semua itu bisa kita jadikan sebagai sumber penghidupan. Seperti sebuah kalimat yang diuraikan dalam sloka Bhagavad Gita Adiyaya 3 sloka 4 sebagai berikut. Anat bawanti butani prajatnat anasamabya yatnat bawati purjanto yatna karma samut bava. Artinya, dari makananlah makhluk-makhluk hidup itu lahir. Makanan berasal dari hujan. Hujan lahir dari yatnya atau pengorbanan suci, dan yatnya lahir dari kerja atau karma. Nah, sloka tersebut di atas menjelaskan bahwa semua makhluk bisa hidup dan tumbuh karena alam semesta. Pemanfaatan hasil alam yang bijaksana tentunya harus memperhatikan ekosistem dan kelestarian lingkungan yang baik. Kita harus
pandai menjaga, menata lingkungan agar selalu bersih, indah, nyaman. Caranya, tidak membuang sampah di sembarang tempat, menanam pohon rindang sebagai pelindung alam, juga melindungi satwa atau binatang agar jangan sampai punah. Kita juga harus bisa mengajak anak cucu kita untuk menanam pohon dan peduli terhadap lingkungan alam. Umat Hindu Sedharma, di zaman Kali Yuga ini, jika dalam seharian menerapkan kemajuan teknologi tanpa banyak pertimbangan, kita sendiri yang akan rugi. Jika alam rusak, kita semua yang akan menderita. Contohnya, kita bisa lihat sekarang banyak kabut asap di mana-mana, ekosistem terganggu, banyak warga terkena penyakit gangguan pernapasan. Ini sebuah fenomena yang menyakitkan bagi kita semua. Maka saya mengajak semua umat Hindu itu lebih peduli dengan alam semesta. Bisa dimulai dari hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jangan menebang hutan. Mari banyak-banyak menanam pohon. Sering-sering kita merawat hewan. Mari kita lindungi hutan kita. Ingat, hutan adalah sumber energi terbesar dari kehidupan manusia. Mari kita jaga dan kita rawat bersama. Jika alam terjaga, maka kehidupan ini akan terasa damai dan udara kembali segar. Semua makhluk pasti bisa berbahagia sesuai dengan tujuan terbesar dalam agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yang artinya berbahagia di dunia dan di akhirat. Kita juga diajarkan tentang memayu hayuning bawono, yang artinya kita harus turut serta dalam menciptakan kedamaian dunia. Jadi, ikut serta menjaga kelestarian alam adalah tugas dan kewajiban seluruh umat Hindu. Mari kita renungkan bersama dan mari kita mulai untuk hal-hal kecil demi menyelamatkan alam semesta. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan semoga semua makhluk berbahagia senantiasa dalam lindungan Sang Hyang Widi. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Salam Rahayu. Om Santi Santi Santi Om.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana.

0: tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko, tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa.

0: bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada malam hari ini, Minggu 13 September 2026, ya, di mana kota Pontianak beberapa menit yang lalu ya mungkin mendengar ya di Guru hujan, alhamdulillah, walaupun mungkin dengan durasi yang tidak terlalu lama, tapi alhamdulillah tadi di jalanan ya pendengar ya saya lihat masih ada sedikit genangan air kita ya. Tapi kembali lagi ya, walaupun kita bersyukur dengan turunnya hujan, tapi tetap harus hati-hati selama berkendara ya, karena dengan adanya genangan air tersebut yang membuat jalanan pastinya licin seperti itu ya. Juga jangan lupa tetap pakai masker saat berkendara ataupun beraktivitas di luar ruangan, karena memang hujan ini tidak membuat udara semerta-merta langsung bersih seperti itu pendengar ya. Di mana perjumpaan kita malam hari ini akan diawali dengan program mini drama, lalu dilanjutkan dengan ngobras ngobrol bareng komunitas, yang lewatkan juga program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam hari ini kita putarkan lagu-lagu mancanegara yang dirilis cukup lama gitu ya pendengar ya. Oldies ya, seperti itu ya. Juga nanti hingga menemani tidur Anda, kami hadirkan beberapa informasi juga ya. Dan untuk malam hari ini, mini drama produksi RRI Gorontalo dengan judul Oleh-oleh dari Pasar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh, Bu. Saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak. Saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa? Pokoknya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Ah, sudahlah, bukan urusan saya. Ah, kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
3: Assalamualaikum.
1: Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sabar.
2: Ibu, tenang dulu.
1: Loh, ini siapa?
0: Saya istrinya, saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita cek dulu pendengar malam hari ini untuk indeks standar pencemar udara, atau kita cek dulu untuk kualitas udara malam hari ini di Kota Pontianak seperti apa ya. Di mana informasi ini saya dapat dari web ispu.kemenlh.go.id, atau Anda juga bisa cek aplikasi yang juga sudah saya install ya pendengar ya, yaitu ispu.klh kalau nggak salah nama aplikasinya. Sebentar saya cek handphone lagi. Betul, oh salah, ispu.net KLH ya. Itu kita bisa mengupdate bagaimana kualitas udara di tempat kita berada saat ini pendengar. Dan ini real time ya, dan juga websitenya pastinya bersumber dari lembaga resmi seperti itu ya. Untuk Kota Pontianak, tapi di sini masuknya di Pontianak Tenggara ya pendengar, karena saya ngeceknya saat ini titiknya di Pontianak Tenggara terdeteksinya begitu ya. Dengan ISPU-nya adalah 734 pendengar ya, di mana ini merupakan apa sebutannya pendengar ya, merupakan angka yang mengkhawatirkan lah seperti itu ya pendengar ya, karena masuk ke dalam kategori berbahaya. Ini kalau di Indonesia sendiri kita berada di peringkat ketiga pendengar ya, dengan kualitas udara terburuknya seperti itu. Di mana nomor satunya itu di Kabupaten Gunung Mas, dan hanya berbeda sedikit dengan kita. Di peringkat satunya itu 798, kita 734 ya. Di mana dengan parameter kritisnya adalah PM10 pendengar, dan ini adalah tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat ya. Lalu juga ada Kabupaten Kuburaya, itu di peringkat ke-6 di seluruh Indonesia, berarti peringkat kedua ya di Kalimantan Barat, itu dengan ISPU-nya 339 dengan parameter kritisnya juga PM10 atau dalam kategori kualitas udara yang berbahaya. Jadi tetaplah ya pendengar, saat beraktivitas kita pakai masker ya. Bahkan lebih wajibnya adalah kalau bisa tetap berada dalam ruangan ya, entah itu rumah atau gedung tertutup, dan hentikan sementara kegiatan luar ruangan yang tidak penting ya menurut kita pendengar ya. Beda cerita misalnya kalau harus bekerja, tentu ya harus keluar rumah ya. Jadi kalau harus bekerja ya tentu pakai masker, jangan lupa sebisa mungkin pakai kacamata. Saya anjurkan pakai kacamata deh kalau lagi banyak asap seperti sekarang, karena saya sendiri mengalami mata merah, kering, dan kurang nyaman ya, karena kita harus berhadapan dengan asap seperti itu pendengar ya. Lalu juga untuk masker sendiri, sebisa mungkin gunakan masker standar yang baik seperti itu pendengar. Bahkan kalau saya sendiri tuh, kalau kan kita tidak tahu kualitas masker ya pendengar, saya ngerasa kadang kalau masker yang saya pakai saat ini agak tipis gitu, saya biasanya pakainya double ya. Tapi ada beberapa masker standar yang bisa Anda pakai seperti N95, KN95 atau KF94 ya, ataupun masker-masker lain lah yang memang sesuai dengan standar yang ada seperti itu. Merek sih bebas ya pendengar ya. Dan untuk mendapatkan masker juga sekarang di minimarket, di apotek juga banyak, dan alhamdulillah tidak ada peningkatan harga setahu saya ya pendengar. Kalau ada dilaporkan saja, karena setahu saya di kota-kota besar di Indonesia itu banyak sekali para seller-seller nakal yang menaikkan harga masker karena ingin mengambil keuntungan pendengar ya. Lalu juga sebisa mungkin lindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit jantung dan saluran pernafasan ya pendengar, karena mereka ini adalah orang-orang yang cukup sensitif seperti itu, atau yang seperti saya juga punya alergi terhadap asap, debu, dan sebagainya ya. Dan hindari juga membuat polutan tambahan seperti merokok, membakar sampah, menyalakan obat nyamuk bakar, atau mungkin memasak dengan metode yang menghasilkan banyak asap dalam ruangan tertutup. Misalnya kita tiba-tiba mau bakar ikan gitu ya, dengan
arang lah apa segala macam, tapi dengan asap yang banyak begitu. Kalau mau panggang-panggang boleh, tapi di atas kompor aja kayaknya bisa deh pakai panggangan gitu pendengar ya. Dan juga jangan lupa untuk hidrasi tubuh selalu ya, minum air putih yang banyak, menjaga kelembapan selaput lendir di saluran pernafasan itu bisa membantu membantu tubuh kita untuk menyaring partikel asing dengan lebih baik ya. Jadi konsumsi air putih yang cukup dan pantau selalu himbauan dan arahan dari pemerintah. Kalau punya anak-anak kan pasti bisa dicek tuh di grup-grup sekolahnya ya pendengar, kadang kapan masih harus libur sekolahnya atau bagaimana status kualitas udara dan sebagainya pendengar ya. Karena memang dengan kualitas udara seperti ini kita memang harus ekstra hati-hati dan ekstra lagi untuk menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan diri kita dan keluarga.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update

0: berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Donda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, saya ucapkan untuk Anda. Mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di malam hari ini. Silakan di 7349877, bisa juga di 08 1157 0 1042. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan pendengar ya, tapi kalau mungkin Anda punya lagu lain mau kita putarkan boleh juga, selama kita punya lagunya ya. Kalau nggak ada ya mohon maaf lahir dan batin deh. Ada Guns N' Roses dengan November Rain ya, untuk kota Pontianak yang belum November tapi alhamdulillah sudah rain tadi. Ada Justin Timberlake dengan Mirror, ada Scorpion dengan Still Loving You, Backstreet Boys Everybody ya, lalu juga ada Stevie Wonder Happy Birthday untuk Anda yang birthday. Lalu ada Celine Dion dengan The Power of Love, ada Jennifer Lopez If You Had My Love, ada Madonna Ray of Light. Ini kok saya udah pakai kacamata kok nggak kelihatan, bahaya nih. Ada Mariah Carey dengan Cry dan juga Whitney Houston dengan I Will Always Love You ya. Silakan yang ingin bergabung, halo Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah Mbak Mei, gimana? Udah sehat ya?
0: Alhamdulillah saya sehat juga Bang Jafar di malam hari ini. Alhamdulillah sudah membaik. Mau dengar lagu apa malam hari ini Bang Jafar?
1: November.
0: November Rain, aduh bolehlah ya, boleh. Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Anis Manila, aura pamuknya. Buat Mbak Tini, buat Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika, buat Lina di Padang Tikar, buat Cek Nur di Bakau, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Emma Selpa sama Bang Junainya, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri, Imen, Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, buat Niko di Jakarta, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Mael Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, buat Bang Badol, Bang Jaka Suara, Bang Rosi, sama Kak Nurjananya, buat Putra Tanhul sama Kak Sri-nya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Imanabela, Bang Halimi, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Bahtiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Inali Pungkas, buat Dahrul, buat semua-semuanya. Mbak Mei, buat Mbak Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Mei.
0: Iya, betul sekali. Bang Wardi kan?
2: Wardi, iya.
0: Gimana kabarnya, sehat Bang Wardi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi, mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Tadi saya dengar Happy Birthday nak.
0: Happy Birthday ada, ini kan gara-gara requestan Bang Wardi nih. Oh, iya. Jadi punya lagu ini.
2: Lagi itu ya, ya.
0: Boleh. Salamnya silakan.
2: Salamnya silakan. Pertama buat Kak Melo. Semoga selalu. Tadi hujan ke sana di RRI.
0: Udah enggak hujan dah, ada reda dah. Tadi itu jam berapa ya? Jam berapa tadi? Awal lah tuh, jam-jam sebelum jam 7.
2: Jam tengah 7.
0: Betul, sebelum jam 7 tadi ada hujan, tapi saya sampai sini
2: alhamdulillah. Ya, nanti subuh hujan lagi.
0: Betul. Pas saya sampai rumah kok bisa hujan sampai pagi.
2: Bisa jam tengah kami balik.
0: Itulah. Mau hujan tapi jangan pas di jalan.
2: Yang kuasa ya.
0: Iya, harapannya. Ya Allah semoga. Iyalah. Salamnya lanjut.
2: Lanjut buat Bang Jafar juga tadi itu kesempatannya buat saya. buat Bang Hendra, Bang Pawa juga. Buat Mama Nurul, Mak Ririn. Juga buat Mang Amin Sanjaya. Buat Bu Ana, buat Mak Kam juga. Terus buat Mak Anjang, Kak Imel. Buat Bang Deddy, Bang Awi. Bu Jelehan DTL. Terus buat Mang Nyaka Suara. Buat Mang Ismail, Jongka, Cik Nur Bakau. Dan semua-semua terkecuali lah ya Kak Mei ya. Buat kami sendiri semua bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Kak Mei.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi mendengar. Halo. Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Memori lagu.
0: Ya Allah, lemah gak? Lemah gak makam nih? Saya mau bilang lemah tapi tiba-tiba ketawa. Tak jadilah lemah.
3: Balik lagu Ruang Rindu lagi rindu memori lagu.
0: Ah, gitu.
3: Oh, balik nih.
0: Dari mana? Dari mana?
3: Biasalah, hari ini mijit uang 3 orang, meh.
0: Ah, tebal lah tuh kalau udah sampai 3 orang alhamdulillah, tuh. Alhamdulillah.
3: Merah hijau
0: lah dia. Alhamdulillah, merah hijau. Oh, merah biru kali, bukan hijau.
3: Merah biru, salah.
0: Alhamdulillah.
3: Merah biru. Ada kayak hijau lah.
0: Alhamdulillah. Jadilah. Oh, Mak Kam. Mau dengar lagu apa ini?
3: Makam ni kalau ada lagu barat ni banyak tak tahu pun minta pilihkan lagu.
0: Minta pilihkan yang nyaman lagunya ya.
3: Serah lah Mei pilihkan makam. Tak faham kalau lagu pop tu agak faham lah sikit. Itu tak tahu nak buat.
0: Iyalah, tak apa. Siap, siap, siap.
3: Jadi yang makam dia lagu ya. Dia cantik dikit tu Mei kan pandai.
0: Iya.
3: Asal buat Mei lho, mudah sihat selalu. Amin. Cepatlah.
0: Cepat-cepat pokok ah.
3: Makam ni menunggulah letih yang ni. Jangan sampai duduk makam ni.
0: Iya, insyaAllah. Nantilah hari-hari hari Sabtu atau Minggu ya makam ya.
3: Aja. Ada Abi Mei mau makam pula.
0: Atau makam dulu pun tak apa sebenarnya tu.
3: Loh? Mei lho.
0: Siapa tahu.
3: Salah buat siapa tadi Pak Ujapa tadi ya. Wardi, makasih dapatnya. Buat Wahyar Piyah Manyar Siti, buat email, buat Pak Lesia, buat Abu Elisiantan Anista di Ukan, Cik Noh di Bangkau, Pak Longana di Tangerang, buat Ismail Luak Singgit, buat Wardi, Wardi udah tadi tu. Bang Awi, buat Mama Ririn, Pak Subuh Sudi Sabah, Bang Deddy, buat Abang Kapal, buat Bang Indri Opan di Jakarta, buat Wak Sangka di Kakap Manis Manila, buat Bang Badul, buat Bang Kandai Yahya, Koko Wandi, Koko Wali, Darul Mendaluk, buat Bang Dede di Pekanbaru, Deng Padila, buat Bang siapa ni nak lupa, Bang Imran Ahmad, apa ya nak. Buat Wak Melik Wak Jenang, buat Kak Juliaha dengan Bang dan Hananya, buat Aura Pak Mo, Bang Dino dengan Kak Murninya, buat Amin Sanjaya dengan Ayah, Putra Tanggul dengan Seri, Bang Sukur dengan Tina, Bang Junai Ima, Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Grepa, Kak Halimah, buat Bang Jack dengan Kak Tini, buat Hendra. Gunawan di Mempawah, mengukus habis semua. Makasihlah, Meh.
0: Iya,
3: selamat dan tugas kembali. Dan sehat semuanya di perempat ni.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sudah ada beberapa lagu di sini mendengar, jadi langsung saja kita perdengarkan, kita dengarkan bersama ya lagu-lagunya, diawali dari Guns N' Roses dengan November Rain, Stevie Wonder Happy Birthday, dan Christina Aguilera dengan Jenny in a Bottle. Ini salah satu lagu favorit saya, ini enak lagunya ya. Jadi untuk Anda yang mau gabung jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Justin Timberlake dengan Mirrors, ada Scorpion Still Loving You, Backstreet Boys Everybody, Michael Jackson dengan You're Not Alone, ada Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Ada Celine Dion juga dengan The Power of Love, Jennifer Lopez dengan If You Had My Love, Madonna Ray of Light, ada Mariah Carey Cry, dan juga Whitney Houston dengan I Will Always Love You. Baik, kita ke penelpon pertama di segmen ini. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, memori dua lagu Mama.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa dan di manakah ini?
1: Dengan Anista Diuka.
0: Gimana kabarnya Kak Anista?
1: Baik, cuma turun hujan 15 menit.
0: Jadilah, basah-basah kan jalan kan?
1: Basahkan ini ya, tank aja lah.
0: Iya, lumayan lah. Ini kalau sampai itu tampung air hitam aja ini.
1: Ini kenapa lagi? Tapi kalau udah itu tuh udah dibuang hitamnya dulu, kita ambil di napkan tuh ini. Tuh sama nyuci.
0: Iya, lumayan lah. Jadilah daripada kena air asin gitu kan.
1: Tuh, anti itu biasa tuh. Pakai bilas itu enggak apa-apa.
0: Iya, enggak apa-apa. Yang penting enggak diminum. Betul, betul, betul, betul, betul.
1: Enggak dekat laut di sini mah.
0: Iya, iya. Oh, sih.
1: Ah, ya, di Uka kan banyak jolelong di situ lah tempatku.
0: Iya, paham, paham. Pernah kok ke sana.
1: Ya betul, lagu apa nih?
0: Lagu-lagu barat nih.
1: Lagu apa tuh cewek?
0: Yang ceweknya ada Celine Dion, The Power of Love. Jennifer.
1: Celine Dion tuh apa tuh lagunya, judulnya?
0: The Power of Love.
1: Bagus enggak?
0: Bagus.
1: Nah itu aja lah.
0: Oke, salamnya
1: buat Mai, sukses selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Gajinya juga naik.
0: Amin.
1: Salamnya buat Bu Ana di Tangerang, Mama Nurul, buat Cik Nur di Bakau, buat Bang Iman dan Mak Ye, megasat selalu, buat Juleha, buat Bang Awi, buat siapa lagi ya, buat Bang Hendra, buat Ella di Sambas, buat Naci, buat siapa lagi nih, buat kue kali, buat Pak Putri, buat ini Tong Ali, semoga selalu lah ya.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi lah, lupa.
0: Siapa
1: buat
0: lagi?
1: Bang Jafar, makasih sapanya. Buat siapa lagi nih, itu di siapa itu yang di Cendana itu siapa namanya? Yang di Cendana itu?
0: Yang di Cendana?
1: Iya,
0: Cendana.
1: Yang bikin kue itu kan, lupa namanya siapa aja tuh. Ya,
0: Kak Elmi.
1: Beliau lah ya. Buat ini lagi. Buat makam. Buat Mbak Tini dan siapa tuh yang di Jakarta tuh, Bang Niko. Buat Ani Maharani yang tak pernah nongol kemana tuh orang tuh. buat lupa dah nih ya. Nah buat semua lah ya.
0: Oke deh siap.
1: Buat ini Chan gitu ya. Buat nih buat siapa lagi nih? Manjang Siti juga dan emailnya. Buat Pak Imah juga, buat adik saya sangat panjang enggak mendengarkan. Buat Cik Mai makasih banyak. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Lanjut lagi. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Niko.
2: Iya,
0: gimana sehat, Mai? Alhamdulillah sehat. Pak Niko gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Buat anak masih berkabut kan, Mai?
0: Masih.
2: Masih ya, belum ada hujan ya?
0: Ada hujan sebentar, tapi alhamdulillah lah, lumayan. Pak Niko mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu Elvis ada nggak, Mai?
0: Elvis yang mana lagunya?
2: Pretty Woman kalau ada.
0: Pretty Woman ya, kita carikan dulu. Silakan salam-salamnya.
2: Ya, salam-salamnya. Semoga Mei selalu sehat, sekeluarga lancar segalanya, pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Untuk Kartininya pun sehat selalu. Untuk Kak Anista, untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Emma Selva, untuk Jafar, Nur, untuk Abang Awi, Koko Ali, Kadi, dan untuk semua monitor persatu dimanapun berada.
0: Oke
2: dari
0: deh.
2: Asap aja, ibu kita bisa Mei. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita lanjutkan lagi pendengar ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul
1: Let's
0: sekali.
1: Moment.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di manakah ini?
1: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Gimana kabarnya Kak Ella?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi pun sempat hujan juga momen di sini.
0: Jam berapa?
1: Sekitar jam 3 sore lah.
0: Oh, lama enggak hujannya?
1: Satu jam ada.
0: Lumayan lah ya.
1: Iyalah. Hilang juga lah debu.
0: Nah, mau dengar lagu apa malam hari ini, Kak?
1: Ya lagunya Mbak Mei aja ya yang pilihkan.
0: Oke, boleh saya pilihkan ya.
1: Kalau ada carikan yang romantis ya Mbak Mei.
0: Romantis, baik, siap. Siap-siap, saya carikan yang romantis ya. Kita bikin romantis malam hari ini.
1: Iyalah, kita bikin romantis malam ini.
0: Salamnya selalu.
1: Kirain tadi malam Minggu, rupanya malam Senin ya.
0: Enggak apa-apa lah, masih boleh lah.
1: Iyalah. Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu. Buat Kak Anista, buat Bu Ana, Mbak Ajang Siti, dengan Kak Emilnya. Buat Bang Herman, Kak Jilaiha, buat Kak Animah Rani, Kak Aura, Bang Deddy, Bang Darul, Bang Hendra, Bang Wardi, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Eti, buat siapa lagi ya? Bang Bahtiar, Bang Fadul, Bang Dede di Pekanbaru, Ayu Greta, terus yang di Sambas ada Wanasu, Wanaci, buat Bulan, Sri, Bang Pawadi, siapa lagi ya? Buat Bang Alimin, Bang Imana Bella, buat Bang Andi, ayah lainnya dirangkul habis saja ya, Mokme dari A sampai Z.
0: Oke deh,
1: siap. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau baca satu pesan WhatsApp ya. Boleh pendengar, ini menarik sekali. Soalnya pesan WhatsAppnya sayang sekali kalau saya lewatkan, karena ada satu pendengar baru kita yang bernama Christian Leonardo. Ini saya jadi keingat Christian Leonardo ya, tapi bukan, namanya Christian Leonardo dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat malam penyiar RRI Pontianak. Selamat malam to orang semua di Manado dan Kalimantan Barat juga Indonesia katanya. Saya mau dengar lagu I Want It That Way dari Backstreet Boys ya. Teringat zaman SMA dulu, lagu ini adalah anthem wajib pas nongkrong bersama teman-teman geng motor di pinggir pantai katanya. Oke deh, siap ya. Ada makna ternyata di balik lagu ini ya. Oke, request lagunya Backstreet Boys, I Want It That Way. Oke, baik, sudah ada beberapa lagu di sini dan juga tadi lagu romantisnya, ditunggu saja ya nanti saya putarkan lagu apa. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 untuk lagu pertama dari Celine Dion dengan The Power of Love.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping

0: setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga sebuah percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah Kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Seperti dari Justin Timberlake dengan Mirror, ada juga Scorpion dengan Still Loving You. Lalu pendengar ada dari Michael Jackson dengan You Are Not Alone. Ada juga Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Brian McKnight dengan One Last Cry. Ada juga Toni Braxton dengan Unbreak My Heart. Jennifer Lopez-nya dengan If You Had My Love. Madonna Ray of Light. Lalu ada juga Mariah Carey dengan Cry. Dan Whitney Houston dengan I Will Always Love You. Tadi yang request lagu romantis katanya ya. Saya pilihkan lagu Endless Love ya. Semoga suka dengan lagunya. Oke, langsung saja kita jawab telepon pertama di segmen ini. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, sehat?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Mbak Mei sehat ya.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Pada malam hari ini saya minta Mbak Mei yang pilihkan.
0: Oh boleh.
1: Salam. Lagu yang enak-enak ya.
0: Boleh. Salamnya silakan.
1: Pertama kali buat semoga lah sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sepanjang hari.
0: Amin.
1: Salam balik lah tadi untuk Wardi di Semarang, buat Ella tadi ya. Mm-hmm. Buat Makam, buat Bang Japarnya, buat Bang Dedi, Bang Yahya, Mbak Jaka Suara, Anissa Diuka, Mbak Ceno di Makam, buat Koko Ali, Mbak Kakung, buat Mbak Dedi di Sungai Duri, buat Mbak Jaka di Olala Kubu, buat Bang Deden di Pekanbaru, untuk semua-semua Mbak Ome ya. Buat Mbak Ome, banyak terima kasih. Selamat malam Mbak Ome.
0: Sama-sama, selamat malam. Baik, kita lanjutkan lagi pendengar ya. Silahkan yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo.
2: Halo.
0: Oke, baik. Sepertinya sedang ada trouble sedikit di sana ya. Silahkan yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Maiti Sudaina yang sangat cantik.
0: Masya Allah, amin. Pak Herman, gimana kabarnya dan keluarga?
3: Kabarnya keluarga kami baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma ibu aja yang masih dalam proses penyembuhan makan obat. Kami cuma di rumah sakit kan dibekalkan dokter obat.
0: Masih berobat jalan ya?
3: Masih di kontrol setiap seminggu sekali.
0: Semoga lekas membaik lah ya.
3: Amin.
0: Sudah makan belum itu bersama keluarga?
3: Udah makan saya tadi jam.
0: Alhamdulillah.
3: Itu, pertama orang ini di tengah ada ramai-ramai saya sambil dengar orang ini makan.
0: Baik.
3: Hari ini lauknya tuh bakar ikan nila.
0: Wah, mantap. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Yesterday. Itu ya,
0: Yesterday. Yesterday. Salamnya silakan.
3: Salamnya buat Hendra Gunawan tadi yang udah masuk. Hendra Gunawan. Untuk Abang Awi. Selamat menanti hari bahagia.
0: Amin.
3: Untuk Anissa di UK, kata Anissa, mandai asin, badan jadi gatal. Saya pun merasa sama saya kata gatal. Nggak apa, nggak alergi, nggak kuman, kulit kita ada luka-luka, tapi gatalnya bukan main.
0: Iya, betul.
3: Aspirasi air asin. Mudah-mudahan main nggak gatal ya. Kemudian, buat Cino di Bakau, Abang Dedi di Sungai Duri. Kemudian untuk Makam ya. Itu untuk Julayam dan Hana kalau masih dengar. Itu betul sambal tadi ada Ella, sambalnya ada Mbak Ella, ada Abang Pawadi, ada Aki Busri, ada Wanati Wanusu, ada Limin, ada Iman Nabila. Itu masih sambal di Simpang Empat, ada Adi Rosadi, Lukman Dimangge, kemudian ada Pina sama Rodia di Paloh Liku. Itu ada Pintilati di Arung Panak Sambas. Asa itu ada Diona di Kupang. Ada Ulpa yang ada di timur-timur. Masa itu kita juga ke Malaysia, ada Rohana-Rohani yang di Kuala Lumpur sana, di Kota Melaka. Masa itu kita ke Bang Ramli yang di Pemangkat, Mbak Kakong. Itu kita juga ke Kokuali, Kokuali. Kong Ali yang di Kumpai ya. Dan dengar sehat-sehat selalu. Ada Ayu Gerepa, ada juga Ayu di Maluku, ada Bu Palida di Palu, ada Ica di Bone. Setelah itu kita lanjut lagi ke, ada Maruto, Mas Maruto yang di seberang kota. Dan yang terakhir buat yang di sebelah saya ini, istri yang tercinta ini, yang lagi proses penyembuhan. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan. Dan saya doakan juga semua yang sakit cepat sembuh. Yang harapan yang tidak sakit, semoga tidak sakit-sakit. Yang kita harapkan. Untuk Maiti yang cantik, terima kasih ya Maiti ya.
0: Sama-sama.
3: Dan dapat jodoh yang soleh.
0: Amin, amin, amin.
3: Itu kira kalau itu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lupa tadi saya nanya lagunya tuh ya. Yesterday dari The Beatles kah? Semoga betul. Kalau salah ya mohon maaf ya, tapi lagu ini enak juga kok ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang, hujan gak sana Manjang?
2: Belum sayang.
0: Belum ya, gak apa-apalah. Tadi tempat saya pun ya, belum. Manjang sehat ya.
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mau dengar lagu apa Manjang malam hari ini?
2: Maka di luar terusnya, Giwang Maulud tadi itu. Penceramahnya itu Pak Menteri Agama di Pontianak, Pak Ihsan namanya.
0: Iya. Mau dengar lagu apa Manjang?
2: Dipilihin
0: aja. Oke deh, siap. Salamnya silahkan.
2: Salamnya tadi Pak Herman, Mak Ye, mudahan Mak Ye cepat pulih kembali, sembuh seperti biasa. Terus Bu Me juga sehat selalu ya. Selamat beraktivitas, lancar. Mungkin salam juga ayah bundanya kemarin nak pergi Bu Me tak pandai nuju. Panjang pergi ke unit 3 kemarin tuh tempatnya Harry yang banyak jambu kristal itu. Kemarin tuh. Terus lanjutnya juga untuk Mbah Kakong, juga untuk sepupu Manjang yang di Rasa Jaya itu namanya Ngahtok alias Ramla. Juga untuk Pak Ibrahim, dia lelak kubu juga. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunaima Selpa, Bang Rosino Rejana, Bang Jafar Kak Nila, terus Rung Anak Andreopan, terus Maka Majar Bia, Koko Adi, Koko Andi, Yahya Bahtia, Awi Wardi, Jaka Suara, Ayah Indra, terus siapa ya? Amak Ririn, Kak Elni, Aura Pamo, Jareha Hamdan anaknya. Terus Bang Bang Amin Senjayan Kak Ayangnya, Bang Dino Kak Murninya, Wak Meli Wak Jenah, Bang Jack sama Kak Aniknya, terus Aura Pak Mo, Jaleha Hamdan Hananya, terus Ayu Grepa yang di Sambas, Wanaci, Wanucu, Tia, Nila, Miam, terus Yunita di Landa, terus terkiam Peridah, Peridah di Padung, terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Febri, Bang Badul, Bang Fadila, Bang Ismail, Bang Darul. Semuanya lah yang Mbak Maya tak menyang sebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang penyiar mau pendengar. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Mudah-mudahan Allah sayang dan kita cepat kenujan merata. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
2: Ay, leisu. Terima kasih Mbak Mei.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Manjang City saya pilihkan lagu dari Toni Braxton dengan Unbreak My Heart ya. Langsung saja pendengar, kita dengarkan bersama beberapa lagu ini ya. Diawali dari Scorpions dengan Still Loving You, lalu The Beatles dengan Yesterday dan juga Toni Braxton dengan Unbreak My Heart. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih kepada Anda, pendengar yang sudah bergabung. Mohon maaf, mungkin tidak semua penelpon bisa direspon teleponnya malam hari ini. Pesan-pesan WhatsApp juga sama. Terima kasih untuk Anda yang sudah mencoba untuk bergabung. Ada Bang Boyka, lalu juga ada siapa lagi? Cek Nur, Bang Amin Sanjaya, lalu juga Kak Imel gitu ya. Lalu siapa lagi? Dan lain-lain lah ya. Mohon maaf, mungkin tidak semua saya sebutkan di malam hari ini karena kembali lagi keterbatasan waktu kita juga yang di line telepon kita yang satunya ya, yang nggak bisa saya cek semuanya ya, karena memang kalau di telepon selain WhatsApp nggak bisa ini. Nggak bisa kita tahu siapa-siapa yang sudah berusaha untuk bergabung ya. Sebagai penutup saya putarkan satu lagu dari dari Air Supply, boleh ya, sebagai penutup ruang rindu kita di malam hari ini. Dan untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, karena hingga Anda tertidur nanti saya masih akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga koleksi lagunya. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI

0: semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, Love Audio Streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan mencoba Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Terkendala jarak pandang, pemadaman karhutla dengan waterbombing dibatalkan.
2: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000. Ya, 2000.
1: Walhi soroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Nah, kenapa hingga hari ini tidak teratasi gitu ya? Nah, peralatan yang digunakan oleh tim di lapangan itu yang masih belum maksimal sebetulnya untuk memadamkan api yang berada di dalam

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Senin 14 September 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, kabut asap pekat yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu kemarin berdampak penurunan jarak pandang atau visibility di bawah 600 meter. Sehingga semua operasi pemadaman karhutla di Kalbar melalui udara dibatalkan menggunakan helikopter waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC menggunakan Kasa Alpha 2105 milik TNI AU dan Cessna Grand Caravan 208B milik BNPB.

0: operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
4: Sementara itu pendengar, karhutla masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, terutama pada kawasan gambut yang sulit dipadamkan. Kondisi ini turut memperburuk kualitas udara dan mendorong perlunya penguatan langkah pencegahan sejak dini. Berikut laporannya.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutla masih mengancam sejumlah wilayah Kalimantan Barat dengan kebakaran di lahan gambut memicu asap pekat dan memburuknya kualitas udara. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Walhi Kalimantan Barat Indra Syahnanda mengatakan karhutla telah terjadi sejak Februari dan meningkat signifikan pada Juli hingga Agustus 2026.
6: Kenapa kebakaran hingga hari ini masih terus terjadi dan asap masih mengepul di Kalimantan Barat gitu ya? Sebetulnya kebakaran terjadi hari ini itu terjadi di kawasan ekosistem gambut sebetulnya. Nah, kebakaran di kawasan ekosistem gambut ini apinya tidak akan tampak di atas permukaan dia, Bang, tetapi dia akan terus berada di dalam. Dia akan terus membakar, kemudian dia akan terus mengeluarkan asap. Nah, asap dari pembakaran ini kemudian sangat sangat berbahaya gitu ya bagi kesehatan masyarakat. Nah, kenapa hingga hari ini tidak teratasi gitu ya? Nah, peralatan yang digunakan oleh tim di lapangan itu yang masih belum maksimal sebetulnya untuk memadamkan api yang berada di dalam gambut-gambut tadi sebetulnya.
5: Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat Indra Syahnanda menyebut fenomena El Nino dan kemarau panjang menjadi pemicu meningkatnya risiko karhutla yang diperparah kerusakan ekosistem gambut. Indra menilai pemadaman membutuhkan peralatan khusus seperti metode suntik gambut agar air dapat menjangkau titik api di bawah permukaan tanah. Walhi juga mengkritisi penanganan karhutla yang dinilai masih reaktif meskipun peringatan kemarau panjang telah disampaikan BMKG. Indra mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan melalui pembasahan lahan gambut dan patroli rutin di kawasan rawan sebelum kebakaran meluas. Harmanta Boyke Sinurat melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung

0: FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah organisasi keagamaan di Kota Pontianak berkolaborasi membagikan masker kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang kurang baik, terutama bagi masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah. Berikut laporannya.
4: Pembagian masker dipusatkan di kawasan Bundaran Universitas Tanjung Pura. Kegiatan tersebut melibatkan PIKI Kota Pontianak, GAMKI, GMKI, dan Perkantas. Ketua DPC PIKI Kota Pontianak, Ahmad Tanjaya, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah. Ahmad menyebut masker yang dibagikan merupakan bantuan dari DPC PIKI Kota Pontianak. Kegiatan serupa juga berpeluang kembali dilakukan dengan menyesuaikan kondisi cuaca dan kualitas udara.
5: Ini kami dari PIKI Kota Pontianak, dari GAMKI dan GMKI dan juga Perkantas Kota Pontianak melakukan pembagian masker sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di Kota Pontianak. Dari sinergi ini kita dan kolaborasi ini kita sudah melakukan yang kedua kalinya. Sementara kita masih pakai titik yang di Untan ini, Bundaran Untan.
4: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk tetap menggunakan masker dan menjaga kesehatan. Helmus melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kualitas pengurus dalam tata kelola administrasi organisasi. Salah satunya melalui kegiatan capacity building. Berikut laporannya.
6: Pelaksanaan capacity building oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Provinsi Kalimantan Barat ini melibatkan para pengurus KORMI, induk olahraga, dan pegiat olahraga masyarakat. Kegiatan ini berfokus pada penguatan tata kelola organisasi dan transparansi administrasi. Ketua KORMI Kalimantan Barat Harrison menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas ini diikuti oleh perwakilan pengurus KORMI dari 13 kabupaten kota serta induk organisasi olahraga Inorga se-Kalimantan Barat. Langkah ini dinilai krusial mengingat peran dan skala organisasi yang kian meluas. Harrison menekankan pentingnya kerapian dan ketertiban tata kelola administrasi di tubuh KORMI mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota.
7: KORMI ini kan semakin lama semakin besar dan mempunyai misi untuk menyehatkan masyarakat melalui olahraga, ya. Nah, ini yang harus kita berikan capacity building, peningkatan kapasitas kepada seluruh pengurus KORMI, pegiat olahraga, pengurus cabang, agar mereka dapat memaksimalkan fungsi. fungsi organisasi ini dalam rangka mengajak masyarakat berolahraga, ya.
6: Dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas ini juga disampaikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Par Kalimantan Barat. Kepala Bidang Olahraga Dispora Par Kalimantan Barat Eko Akbar Setiawan menyatakan, pemerintah provinsi berkomitmen mendukung eksistensi KORMI, satu di antaranya melalui alokasi dana hibah. Eko turut memberikan apresiasi atas rekam jejak tata kelola keuangan KORMI Kalimantan Barat dalam 2 tahun terakhir yang dinilai sangat tertib dan sesuai prosedur. Di mana dalam laporan pengurus, KORMI Kalimantan Barat masuk pada kategori terbaik ketiga se-Indonesia dalam tata kelola tertib administrasi.
8: Sehingga penguatan kapasitas building ini menjadi dasar asas tunggal bagaimana pengefektifan efisiensi anggaran, penggunaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban itu dapat diorganisir dengan baik oleh sumber daya manusia yang berada di organisasi KORMI Kalimantan Barat.
6: Kepala Bidang Olahraga di Dispora Par Kalimantan Barat Eko Akbar Setiawan menambahkan, kepada organisasi masyarakat untuk tetap tertib administrasi dalam pengelolaan dana hibah, meski nilainya tidak besar, tapi penggunaan dan pelaporan harus diperuntukkan untuk organisasi sesuai aturan yang berlaku. Muhammad Rokib, Boyke Sinurat melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
3: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat pagi Iskandar, silakan laporan Anda.
10: Selamat pagi rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini Senin 14 September 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Kondisi cuaca secara umum cerah berawan dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Untuk siang hingga sore hari nanti dominan cuaca berawan dengan diselimuti kabut asap. Namun terdapat potensi hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, Kuburaya. Hingga malam hingga dini hari nanti, dominan juga cuaca berawan dengan diselimuti kabut asap, namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian kecil Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 45 hingga 98%. Peringatan dini waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Waspadai pula potensi hujan yang dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 893 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, mendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
3: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI. Kali ini pukul 6.35 kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Senin 14 September 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami yang telah terhubung via Zoom Meeting dari RRI Sintang, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik, di sana sudah tampak rekan-rekan kami pendengar, ada Herlinda, Syarifah Dini, dan juga Wahyu Putra. Dan untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Herlinda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kalau di Kabupaten Sintang sendiri di pagi hari ini jalanan masih terlihat sepi, tapi memang beberapa sekolah hari ini sudah masuk seperti biasa. Tetapi untuk kabut asapnya masih sepertinya belum berkurang rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda ya. Semoga ini anak-anak masih dalam kondisi yang fit juga ya, karena sudah mulai sekolah di Sintang pendengar. Kita ke Sanggau bersama rekan Dini. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau Dini?
3: Kalau di Sanggau pagi hari ini udah beberapa hari ini makin cukup pekat nih ya Fatih ya, kabut asapnya dari pagi hari ini masih kayak mendung-mendung gimana gitu. Dan juga kalau untuk anak-anak sekolah ini masih diperpanjang ya sampai minggu depan ya, baru pada masuk ya, dan semoga lah kita diguyur hujan lah untuk wilayah kota Sanggau nih Fatih.
1: Baik, jadi sampai hari ini masih belum hujan di Sanggau Dini?
3: Belum ada, udah hampir 2 minggu nih Fatih.
1: Baik, kita ke Sambas bersama rekan Wahyu. Di sana bagaimana kondisi terkini Wahyu?
4: Ya, pagi hari ini Kabupaten Sambas seharusnya lebih baik dari sebelumnya karena kemarin sempat turun hujan rekan Fatih di sore hari dengan intensitas yang cukup tinggi, dan pagi hari ini sebenarnya terpantau mendung dan memang kondisi asapnya juga lebih berkurang dibanding dengan hari-hari sebelumnya rekan Fatih. Nanti kita sampaikan ke informasi selanjutnya.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak ya, hari ini Senin 14 September. Alhamdulillah pagi ini juga sudah tidak setebal kemarin kabut asap ya pendengar, walaupun masih ada kabut asap ya karena kemarin juga sempat turun hujan ya di wilayah Kota Pontianak, sedangkan pagi ini masih dominan berawan untuk cuaca. Informasinya anak-anak masih diperpanjang ya belajar dari rumah pendengar di Kota Pontianak. Sedangkan untuk lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui live CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Simpang Pajak, saat ini terpantau jalanan tidak seramai biasanya ya, masih terpantau ramai tapi tetap masih lancar ya, dan juga jarak pandang masih tampak berkabut pendengar. Itu dia update informasi yang dapat kami sampaikan. Kemudian kita akan masuk ke informasi pertama dari RRI Pontianak. Sebelumnya kami juga mengajak Anda pendengar untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kabut asap yang pekat menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu kemarin berdampak penurunan jarak pandang atau visibility di bawah 600 meter, sehingga semua operasi pemadaman karhutla di wilayah Kalimantan Barat melalui udara dibatalkan menggunakan helikopter waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau MC menggunakan Kasa Alpha 2105 milik TNI Angkatan Udara dan Cessa Grand Caravan 208B milik BNPB. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar, Daniel, membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Basecamp Pontianak. Daniel menuturkan, jika tidak terkendala faktor visibility, seharusnya pada Sabtu kemarin, 9 helikopter waterbombing itu melakukan pemadaman karhutla, diantaranya di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah yang terindikasi adanya titik api berdasarkan data dari BMKG Supadio. Sementara itu pendengar Letu PNB Andi Satria dari Skadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan operasi modifikasi cuaca di Kabupaten Kayong Utara dan daerah-daerah yang memiliki potensi awan hujan. Itu dia informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak, pendengar. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau di mana Wakil Bupati Susana Herpena pimpin pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Tayan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Syarifah Dini.
3: Oke, baik Fatih, ya ini Wakil Bupati Sang Susana Herpena ini memimpin operasi pemadaman kebakaran lahan di Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir pada hari Sabtu kemarin, 12 September 2026. Kebakaran yang sudah 4 hari melahap kawasan perbukitan itu juga hingga hari ini ya masih belum berhasil dipadamkan. Dan yang mengungkapkan medan yang sulit dan berada di atas bukit menjadi kendala satgas ya untuk memadamkan api. Tim di lapangan juga tetap semangat ya dan bertanggung jawab yang ditunjukkan dengan membuatnya bangga sekaligus haru. Selain lokasi yang terjal dan berbukit, Susana juga mengungkapkan kesulitan tim di lapangan selama memadamkan api. Dan api harus segera dipadamkan karena berjarak sekitar 800 meter ya dari jalan utama yang menjadi lahan lalu lintas masyarakat Kalbar. Dan dia mengimbau masyarakat yang melintas kawasan tersebut agar berhati-hati sebab kebakaran yang terjadi membakar lahan gambut. Fatih.
1: Terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Sementara itu pendengar, Polsek Sokan bersama dengan Desa Nangapotai bangun sumur bor untuk mencegah karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di RRI Sintang, Herlinda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di mana upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini terus dilakukan Polri bersama masyarakat. Nah, salah satunya melalui penyediaan sarana sumber air dengan pembuatan dan pemasangan sumur bor di Desa Nangapotai, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi. Nah, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergitas antara Polsek Sokan, pemerintah desa Nangapotai, dan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla khususnya di tengah kondisi musim kemarau. Nah, Kapolsek Sokan Ibu Noviar Yunus menyampaikan ketersediaan sumber air ini menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan karhutla. Nah, dengan adanya sumur bor di lokasi yang mudah dijangkau, diharapkan proses penanganan kebakaran ini dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi titik api. Nah, pencegahan karhutla ini membutuhkan kesiapan dan kepedulian bersama. Jadi sumur bor ini diharapkan dapat menjadi sarana pendukung bagi masyarakat dan petugas apabila terjadi kebakaran sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Nah, tidak hanya untuk kepentingan penanggulangan karhutla, sumur bor tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Nangapotai untuk memenuhi kebutuhan air. Nah, terutama ketika musim kemarau dan ketersediaan air ini menjadi terbatas. Nah, sumber air tersebut dipersiapkan sebagai sarana pendukung bagi petugas dan masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Desa Nangapotai dan sekitarnya. Nah, keberadaan sarana ini diharapkan semakin memperkuat kesadaran masyarakat bahwa pencegahan karhutla itu merupakan tanggung jawab bersama. Nah, masyarakat juga dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta melaporkan apabila menemukan adanya titik api. Nah, Polsek Sokan bersama pemerintah Desa Nangapotai turut mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat sumur bor tersebut agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Nah, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sebagai sumber air dalam penanganan karhutla. Nah, melalui langkah sederhana namun bermanfaat ini, sinergisitas antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutla di Kabupaten Melawi. Demikian kembali ke rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang ya, tadi informasinya dari Melawi. Kemudian kita ke Sambas yang kembali turun hujan. Informasi yang akan disampaikan oleh rekan Wahyu selengkapnya ini mengenai kualitas udara yang membaik ya, walaupun asap masih ganggu pelayaran. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
4: Bayarkan Wati kemarin Kabupaten Sambas kembali turun hujan atau tepatnya di Sambas Kota. Ini menandakan berarti Kota Sambas sudah 3 kali ya di periode penjara karhutlah ini turun hujan. Dan itu sontak membuat kualitas udara di Kabupaten Sambas juga kembali membaik dengan rata-rata biasanya di angka 200 sampai dengan 300 atau dalam keadaan tidak sehat, sekarang sudah dalam keadaan sedang di angka 70 sampai dengan 72, rekan Fatih. Dan pagi hari ini adalah kali pertamanya setelah 2 bulan hari ini awan kelihatan di Sambas. Nah, itu adalah kabar yang cukup baik untuk Kabupaten Sambas. Namun di kecamatan-kecamatan lain sebenarnya di Kabupaten Sambas juga masih ada yang belum turun hujan, terutama di Kecamatan Pemangkat, kemudian Kecamatan Palu itu ternyata belum turun hujan. Itu juga yang membuat memang kabut asap ini atau kebakaran hutan dan lahan dihitung mengganggu pelayaran di perairan Sutete ataupun pelabuhan Sutete yang ada di Kecamatan Pemangkat. Dan memang ini disampaikan oleh staf keselamatan pelayaran KSOP kelas 4 Sentete yang memang menyampaikan sampai dengan sekarang masih banyak penundaan pelayaran yang terjadi di pelabuhan Sentete karena memang jarak pandang yang semakin pendek katanya, dan ini juga meningkatkan kemungkinan kecelakaan kapal, dan belum ada kondisi yang membaik sampai dengan sekarang katanya. Kemudian untuk wisata di Kabupaten Sambas seperti beberapa pantai di Kecamatan Temajuk juga menyampaikan keluhannya karena memang kunjungannya semakin berkurang, dan juga pelayaran yang dilakukan oleh masyarakat Palu terutama teman-teman nelayan ini juga mengalami pengurangan jadwal karena memang tidak bisa turun ke laut. Karena itu dia tadi jarak pandang yang memang tidak bagus, dan sekarang katanya akan ada cuaca ekstrim di beberapa waktu ke depan. Itu yang kemudian buat para teman-teman nelayan masih mengurangi jadwal melaut mereka di Kecamatan Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Anda dapat melaporkan situasi di sekitar Anda, pendengar. Seperti kali ini kami mendapatkan informasi dari Kabupaten Mempawah ya, tepatnya di Segedong, dari salah satu pendengar kami, ada Sanusi yang bergabung. Selamat pagi di Segedong, pagi ini masih pekat dan menyengat sekali untuk kabut asapnya ya. Baik, terima kasih informasi yang telah disampaikan pendengar, dan kami akan segera kembali mengupdate informasi seputar Kalimantan Barat untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
7: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar untuk update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat edisi hari ini Senin 14 September 2026. Kami juga masih mengajak Anda pendengar untuk bergabung melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kali ini kita akan update kembali informasi dari Pontianak pendengar, di mana kali ini sinergi organisasi Kristen bagikan masker untuk warga kota Pontianak. Sejumlah organisasi keagamaan di Pontianak berkolaborasi membagikan masker kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik. Aksi ini dinilai dan juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang semakin membahayakan, terutama bagi masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah. Pembagian masker sendiri pendengar dipusatkan di kawasan Bundaran Universitas Tanjung Pura dan kegiatan tersebut melibatkan PIKI Kota Pontianak, GAMKI, GMKI, dan Perkantas. Ketua DPC PIKI Kota Pontianak, Ahmad Tanjaya mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk tetap menggunakan masker dan menjaga kesehatan. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami sampaikan dari Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau di mana krisis air bersih DPRD desak perusahaan untuk turun tangan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di sana, ada Syarifah Dini.
1: Ya, ini Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki mendesak Perumda Tirta Pancur Aji Sanggau dan pemerintah daerah lebih responsif ya terhadap persoalan warga yang mengalami kekurangan air bersih. Ia menilai krisis air sebagai persoalan kebutuhan dasar yang membutuhkan penanganan cepat dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kabupaten. Menurutnya perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak juga memiliki tanggung jawab sosial ya terhadap masyarakat di lingkungan, dan keterlibatan tersebut juga dinilai dapat menjadi solusi konkret ya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga ketika pasokan mengalami gangguan. Hengki juga menekankan kepedulian dunia usaha juga tidak boleh sekedar diwujudkan ya melalui program yang bersifat formalitas. Bantuan harus juga diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, termasuk penyediaan air bersih sebagai kebutuhan yang mendesak. Dan ia berharap pemerintah daerah ya, Perumda dan perusahaan membangun koordinasi yang lebih kuat agar persoalan air bersih tidak berlarut-larut. Dan menurut Hengki, gotong royong seluruh pihak juga menjadi kunci memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih secara cepat ya, sekaligus menunjukkan kehadiran negara dan dunia usaha di tengah persoalan warga Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya pendengar dari dunia pendidikan. Kita ke Sintang di mana MTS Negeri 1 Sintang terapkan modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, di mana MTS Negeri 1 Sintang ini melaksanakan kegiatan coaching tindak lanjut hasil supervisi akademik modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan di Aula MTS Negeri 1 Sintang. Dan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya madrasah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, nah khususnya dalam mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan dan ke dalam modul ajar yang digunakan oleh guru. Nah, coaching juga menjadi bentuk tindak lanjut konkret terhadap hasil supervisi akademik yang telah dilakukan di lingkungan MTS Negeri 1 Sintang. Nah, pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut dari program Hari Belajar Guru yang telah dilaksanakan pada 27 hingga 28 Agustus 2026 dengan fokus pada penyusunan modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan dan ekoteologi. Nah, melalui kegiatan sebelumnya, para guru telah mendapatkan penguatan dan pengalaman dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan berbagai persoalan kependudukan dan lingkungan. Nah, selanjutnya, melalui kegiatan coaching ini, modul ajar telah disusun, ditelaah, dan disempurnakan agar semakin implementatif dalam proses pembelajaran. Fokus utama kegiatan coaching adalah memastikan bahwa integrasi pendidikan kependudukan ini dapat terlihat secara nyata dalam perangkat dan proses pembelajaran di madrasah. Nah, pendidikan kependudukan diharapkan tidak berhenti pada pencantuman materi atau tema semata, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pengalaman belajar murid melalui konteks kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, guru diarahkan untuk memperhatikan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, materi, aktivitas pembelajaran, assessment, serta konteks kependudukan yang relevan. Nah, dengan demikian, pembelajaran diharapkan mampu membangun kesadaran murid mengenai pentingnya kualitas penduduk, perencanaan, kehidupan, kesehatan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, kegiatan coaching ini juga menjadi ruang refleksi bagi para guru untuk melihat kembali hasil supervisi akademik yang telah dilakukan. Jadi berbagai temuan dan catatan dari proses supervisi ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap modul ajar maupun praktek pembelajaran. Nah, Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh guru yang telah mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kompetensi tersebut. Nah, supervisi bukan untuk mencari kesalahan guru, tetapi menjadi bagian dari proses untuk melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, dari situlah kita melakukan tindak lanjut agar pembelajaran kita semakin berkualitas. Nah, melalui kegiatan coaching tidak lanjut hasil, tindak lanjut hasil supervisi akademik modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan ini, MTS Negeri 1 Sintang kembali menegaskan komitmennya untuk membangun budaya belajar bagi guru secara berkelanjutan. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan modul ajar yang semakin berkualitas dan implementatif, sekaligus memperkuat penerapan sekolah siaga kependudukan atau SSK di lingkungan madrasah. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke Kan Fatih.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian pendengar, Pemkab Sambas dorong PLB Temajuk naik status. Kali ini informasi pariwisata perbatasan ya yang akan jadi andalan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Wahyu Putra.
3: Benar sekali rekan Fatih, pemerintah Kabupaten Sambas kembali mendorong agar PLB oleh jadi ditingkatkan sebetulnya LBN fasilitas batas negara, karena memang langkah ini diambil untuk membuka akses mobilitas tentunya dan kunjungan wisatawan domestik yang lebih luas dan optimal. Karena memang kemarin akses PLB Temajuk Teluk Melano yang sebelumnya telah diaktifkan kembali pada Agustus kemarin ya, tanggal 21-26, untuk membuka peluang tadi perdagangan pariwisata dan mobilitas ekonomi warga lintas negara. Tapi karena memang statusnya PLB ini belum terlalu besar jangkauannya, karena memang belum bisa akses internasional untuk perdagangan dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Sambas dalam hal ini menilai memang pengembangan desa Temajuk tidak boleh berhenti sampai di situ dan sedang mengupayakan untuk mengoperasikan, untuk menjadikan status PLB biasa ini menjadi pusat lintas batas negara ataupun PLBN. Dan memang pengembangan kawasan terintegrasi ini telah disampaikan juga oleh Baperinda Kabupaten Sambas yaitu Sherly, untuk menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur terlebih dahulu, kemudian ekonomi dan pariwisata secara terpadu agar pertumbuhan kawasan perbatasan ini tidak berjalan sendiri-sendiri nantinya. Rekan Fatih, hal itu sama dengan yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata, kemudian juga teman-teman daripada perbatasan BNPB dengan apa kurang lebih sama, agar ini nanti statusnya naik menjadi PLB. Rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas barusan, juga merupakan informasi terakhir pendengar menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 14 September 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sanggau, Sintang dan juga Sambas.
1: Terima kasih Fatih.
0: Baik, di sana ada rekan kami pendengar Herlinda, Dini dan juga Wahyu Putra. Semoga sehat-sehat selalu ya rekan-rekan ya.
1: Amin.
4: Oke, siap.
0: Tetap semangat di hari Senin. Dan pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi.